pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

teman Pro 2, masih bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Dan kita membahas tentang sesuatu yang unik-unik nih di pagi hari ini karena sudah di Pro 2 Spot. Dan untuk spesial hari ini Ayah mau membahas tentang hati ya teman Pro 2, organ hati yang bisa tumbuh. Ini fakta unik loh teman Pro 2. Karena manusia memiliki banyak organ yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, salah satunya organ hati atau liver. Jadi hati memiliki fungsi yang beragam dan sama pentingnya dengan organ tubuh lainnya seperti ginjal, jantung, dan lainnya lah teman Pro 2. Nah, organ hati juga memiliki keunikan tersendiri dibandingkan organ tubuh lainnya. Apa aja nih teman Pro 2? Yang pertama, organ terluas. Jadi liver atau hati termasuk organ terluas kedua setelah kulit. Liver memiliki berat antara 1,44 sampai 1,6 kg. Dan dari beberapa sumber resmi nih, organ ini terletak di sebelah lambung dan di bawah paru-paru. Nah, coba diraba dulu. Diraba dulu badannya kira-kira di mana, di sebelah lambung, di bawah lambung, di sebelah lambung dan di bawah paru-paru maksudnya. Nah, paru-paru di mana? Nah, itulah di bawahnya tuh ada hati, teman Pro 2. Dan ukuran liver setiap orang akan berbeda-beda tergantung tinggi dan berat badannya masing-masing. Jadi kalau kamu berat badannya kira-kira 120, ya mungkin ukuran hatinya lebih besar ya daripada yang berat badannya itu 60 kilo gitu kurang lebih ya teman Pro 2. Next ada lagi nih, organ yang multitasking. Nah, maksudnya gimana nih, hati kenapa bisa menjadi organ yang multitasking? Nanti akan kita bahas teman Pro 2 setelah beberapa lagu berikut ini.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu. Kita lanjut teman Pro 2 pembahasan kita tentang organ hati. Tadi sudah ya spill ya, organ hati adalah organ yang multitasking. Wah, ini maksudnya gimana nih multitasking nih? Jadi teman Pro 2, liver itu merupakan organ yang penting bagi tubuh. Ini karena liver memiliki banyak fungsi dalam tubuh. Bahkan beberapa penelitian memperkirakan liver memiliki 500 fungsi yang berbeda. Satunya yaitu memproduksi cairan empedu, kemudian memproduksi kolesterol, memproduksi protein pada plasma darah, mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya, kemudian menyimpan zat besi, menyimpan vitamin tertentu, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Bayangkan 500 fungsi loh. Jadi benar-benar bisa multitasking sekali ya hati kamu ya teman Pro 2. Kok hati kamu, hati kita bersama. Jadi tolong hatinya dijaga ya, jangan karena sakit, karena diselingkuhi terus dirusak hatinya. Wow. Udah beda cerita nih teman Pro 2. Oke, kita lanjut. Liver juga termasuk kelenjar. Nah, liver juga termasuk kelenjar. Ini gimana maksudnya? Nanti akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke nomor 2, kita lanjut pembahasan kita mengenai fakta unik dari organ hati. Yang tadi sudah ayah spill nih, ternyata hati juga termasuk kelenjar loh teman-teman 2. Ternyata hati memiliki berbagai fungsi sehingga termasuk organ yang penting nih bagi tubuh. Karena hati juga diklasifikasikan dalam kelenjar, jadi hati juga termasuk kelenjar terbesar di tubuh ya teman pro 2. Dijelaskan dalam beberapa sumber, hati sebenarnya merupakan dua jenis kelenjar, yaitu kelenjar sekretori dan kelenjar endokrin. Termasuk kelenjar sekretori karena liver memproduksi dan mengeluarkan empedu ke saluran empedu. Kemudian liver juga termasuk kelenjar endokrin karena memproduksi dan mengeluarkan zat kimia ke darah yang nantinya akan digunakan oleh organ lain. Oh begitu ternyata ya teman pro 2. Dan selanjutnya dapat melakukan regenerasi. Wow, ternyata hati atau liver juga bisa melakukan regenerasi loh teman pro 2. Karena liver atau hati memiliki kemampuan yang unik dibandingkan organ lainnya. Ini karena liver termasuk organ yang memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi saat ada kerusakan. Bahkan liver mampu tumbuh hingga berukuran seperti semula meskipun sampai 90% liver telah dihilangkan atau dipindahkan. Nah, jadi liver ini dapat beregenerasi asalkan dalam kondisi sehat ya teman pro 2. Kemampuan regenerasi liver tidak hanya dimiliki oleh manusia, melainkan juga terlihat pada vertebrata lain, pada hewan mencit. Dan juga ketika 2/3 liver dihilangkan, jaringan liver yang tersisa dapat tumbuh hingga berukuran seperti semula dalam 5-7 hari. Sementara pada manusia, proses regenerasi akan membutuhkan waktu yang lebih lama nih, sekitar 8-15 hari teman pro 2. Terakhir nih, fakta unik dari hati membuat obat yang diminum bermanfaat. Nah, ini salah satu fungsi hati juga ya teman pro 2. Kita akan ulas kenapa bisa hati membuat obat yang diminum bermanfaat. Tapi setelah beberapa lagu ini ya teman pro 2, ada Blackpink dengan judulnya Jump.

Mungkin menurut remaja, merokok itu terlihat gaul. Bagi sebagian wanita, merokok adalah gaya hidup. Tapi apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam rokok? Terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. 43 di antaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI ND.

Oke, kita lanjut teman pro 2. Kita masih membahas tentang fakta unik dari organ liver atau hati ya teman pro 2, yang tadi sudah ya spill. Karena hati atau liver bisa membuat obat yang diminum menjadi bermanfaat. Jadi ini beberapa sumber menjelaskan juga kalau liver memiliki banyak fungsi. Salah satunya fungsi liver yaitu melakukan metabolisme obat. Jadi sebagian besar obat akan melewati liver sebelum menuju tempat target obat bekerja. Ada beberapa obat nih yang bersifat prodrug ya, artinya obat yang diminum bersifat inaktif. Nah, saat obat prodrug ini berada di hati dan di metabolisme di sana, baru obat tersebut bersifat aktif sehingga memberikan efek terapi begitu teman perdu. Jadi kalau sudah sampai hati atau liver, barulah reaksi obat tersebut mulai bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Next, selanjutnya, dan ini adalah informasi terakhir, organ liver atau hati bisa menjaga organ tubuh agar tidak keracunan. Nah, ini juga salah satu fungsi liver, yaitu mengubah zat yang berbahaya bagi tubuh menjadi zat yang lebih aman agar tidak meracuni tubuh ya teman pro 2. Jadi saat liver mengalami kerusakan yang parah hingga liver tidak dapat bekerja dengan maksimal, maka zat-zat racun dapat menumpuk di darah. Jadi banyaknya zat yang berbahaya yang berada di darah dapat merusak organ tubuh lainnya nih teman pro 2. Dilansir dari beberapa sumber juga, saat zat berbahaya tersebut masuk ke otak, maka dapat mengakibatkan kondisi yang dinamakan encefalopati hepatik. Wih, bahaya teman pro 2 ini. Jadi liver atau hati merupakan salah satu organ yang penting ya. Dan itu tadi beberapa keunikan organ hati yang merupakan organ dengan fungsi yang sangat banyak. Jadi selain itu, hati juga dapat melakukan regenerasi jika mengalami kerusakan. Agar hati dapat berfungsi dengan maksimal, maka kita harus menjaga kesehatan hati nih teman pro 2. Salah satunya dengan menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Oke teman Pro 2, ini adalah informasi terakhir yang bisa saya sampaikan di Pro 2 Spot buat kamu semuanya. Setelah ini Ayah mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk menambah jiwa nasionalisme kita semua.

0: Saat ini, dunia sudah semakin canggih. Informasi pun semakin maju dan mudah diakses. Media sosial semakin menjamur dengan fitur-fitur keren memanjakan penggunanya. Namun tahukah Anda, setiap berita yang Anda share memiliki dampak besar untuk orang lain? Jadi, pastikan untuk konfirmasi, klarifikasi, dan validasi informasi yang Anda dapatkan sebelum Anda sebarkan. Mari, lawan hoax dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI MGI.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Ayah nih di Spada. Kita sudah masuk di obrolan Spada. Nanti tepat di pukul 9.30 kita akan ngobrol dengan narasumber kece kita di pagi hari ini. Ngobrol-ngobrol mengenai narkoba, asik kali ya we. Nah, kita mau tahu nih maksudnya penyebaran narkoba di lingkungan pendidikan itu sudah sejauh mana, dan bagaimana peran sekolah-sekolah bisa mencegah narkoba itu bisa masuk ke lingkungan sekolah, atau apalagi anak-anak pelajar, teman Pro 2. Apakah sudah sangat bagus atau masih perlu penambahan? Asik, siapa sekali saya ya berani mengomentari. Tapi ini pasti akan seru, teman Pro 2, karena narasumber kita dari salah satu sekolah yang jauh dari Medan. Walaupun nanti beberapa kesempatan juga akan saya panggil dari yang ada di Indi ini, sekolah-sekolah yang ada di Indi, bagaimana apakah ada program-program khusus mengenai narkoba ini di lingkungan pelajar, teman Pro 2. Tapi kita akan jauh ke Medan dulu. Kita ingin mencari referensi. Referensi dan inspirasi. Apakah kira-kira nanti program mereka bisa diterapkan di Indi atau tidak, atau bagaimana? Nanti kita cari tahu ya, teman Pro 2. Selama 30 menit nih obrolan kita sampai pukul 10.00. Jadi jangan sampai kelewatan, teman Pro 2, obrolan seru kita di Obras. So, kita lanjut ke lagu dulu sambil menunggu waktu. Ada Bahagia. Supaya kamu bahagia nih, teman Pro 2. Ya, kasih lagu judulnya Bahagia dari GAC.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Mam Pro 2, kembali lagi bersama Ayah masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan kita masih di obras, obrolan sepadan nih teman Pro 2. Sudah tergabung bersama Ayah melalui Zoom narasumber kita di pagi hari ini, ada Kak Junita Sara Damanik SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Al-Fadli yang ada di Medan teman Pro 2. Cukup jauh kita terbang ke Medan, Sumatera Utara. Tidak apa-apa ya teman Pro 2. Topik kita di pagi hari ini yaitu generasi hebat tanpa narkoba, membangun benteng perlindungan di lingkungan sekolah. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai selama 30 menit ke depan bersama dengan Kak Sara. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo Kak Sara, selamat pagi. Oke. Halo Kak Sara. Halo. Apakah jaringan terputus sepertinya teman Pro 2? Oke, sepertinya iya. Kita akan masih terus menghubungi. Oke, sudah kembali normal nih. Halo Kak Sara. Halo, selamat pagi Kak Sara. Wah, kita memproduksi, kita jeda dulu sebentar ya. Kita akan mencoba menghubungkan kembali dengan Kak Sara narasumber kita di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

kalau melihat reels sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi bersama Ayah dan kita masih terus berusaha menghubungi narasumber kita. Tadi sempat terjeda karena kendala jaringan sepertinya, teman Pro 2. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Kak Sarah.
1: Pagi.
0: Oke, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Iya, alhamdulillah sehat, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Anak-anak aman ya? Oke.
1: Gimana sih?
0: Anak-anak aman ya di sekolah?
1: Oh, alhamdulillah aman terkendali.
0: Oke, aman terkendali. Selagi ada Kak Sarah, aman terkendali, teman Pro 2. Oke deh, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, Kak Sar, generasi hebat tanpa narkoba, membangun benteng perlindungan di lingkungan sekolah. Nah, Kak Sarah, seberapa besar nih ancaman penyalahgunaan narkoba bagi pelajar saat ini, Kak Sarah?
1: Kalau dibilang seberapa besar, kalau untuk sekarang ya cukup sangat mengkhawatirkan ya menurut saya ya. Karena narkoba itu kan kita tahu sendiri bukan hanya orang dewasa yang mengkonsumsi kalau untuk sekarang ini.
0: Benar.
1: Mulai dari anak-anak remaja, remaja itu seperti saya katakan itu bisa di peralihan SD ke SMP ya, seperti yang sedang saya hadapi sekarang ini. Anak-anak SMP itu sudah mulai mengerti apa itu narkoba, bagaimana efek sampingnya dan bagaimana perasaannya ketika mengkonsumsi itu. Nah, kita tahu kan kalau remaja itu biasanya memang rasa penasarannya itu tinggi ya. Nah, makanya di sini kalau menurut saya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar itu untuk sekarang itu cukup mengkhawatirkan dan dalam keadaan yang bisa kita katakan itu darurat gitu. Karena emang target si narkoba ini pun bukan hanya menyasar usia dewasa, tapi dari usia mulai peralihan remaja atau pelajar itu sudah mulai masuk gitu. Bisa jadi dia menyamar dalam bentuk permen, bisa dari vape yang itu ya, rokok itu ya. Terus bisa dari obat-obat yang berkedok vitamin. Nah, kalau untuk remaja itu sih yang ditakutkan gitu. Apalagi remaja sekarang kan mulai mengenal dari dulu ya sebenarnya ya rokok.
0: Bener, itu juga termasuk narkoba.
1: Ada yang lebih lebih ini, lebih elit sedikit lah kita katakan, namanya vape ya.
0: Wah.
1: Elektrik.
0: Iya, setuju banget nih. Berarti sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan nih teman Pro 2 menurut Kak Sarah untuk kalangan pelajar saat ini. Oke, Kak Sarah, mengapa dunia pendidikan nih memiliki peran penting dalam upaya pencegahan narkoba sejak dini?
1: Nah, kenapa dunia pendidikan itu memiliki peran penting? Kalau menurut saya sendiri ya, pendidikan kan memang awalnya itu diterapkan di keluarga ya, dasarnya kan dasar pendidikan itu kan sebenarnya karakter itu di keluarga gitu.
0: Setuju.
1: Cuman pembentukan karakter di sekolah itu juga sangat penting karena kita lihat dengan apalagi dengan kondisi sekarang itu tuntutan kurikulum sendiri itu kebanyakan siswa berada di lingkungan sekolah, walau itu jam 7, jam 7 pagi. Dengan waktu di sekolah itu hampir 8 jam, 9 jam. Bahkan kalau di Medan sendiri ya, di sini sendiri itu masuk jam 7, anak-anak ini pulangnya jam 4 sore.
0: Wah.
1: Nah, berarti kan hampir banyak, lebih banyak waktunya itu di sekolah.
0: Setuju.
1: Kalau di rumah itu kan sekedar tinggal sore, waktu malam belajar dan tidur. Jadi interaksinya lebih banyak di sekolah menurut saya. Jadi untuk pembentukan karakter di sekolah juga itu sangat penting gitu. Kita berdampingan dengan orang tua di rumah, sama-sama menanamkan nilai karakter, nilai moral, disiplin, kemampuan anak tadi berpikir kritis. Jadi dia bisa tahu mana yang positif dan mana yang negatif gitu. Dan perilaku anak itu juga terbentuknya itu dari lingkungan banyak mempengaruhi, saya lihat gitu. Kalau terkadang orang tua ya, kalau misalnya ada beberapa kasus gitu, anak-anak nih yang remaja ini, yang bertumbuh remaja, di rumah dia tuh baik gitu. Tapi ternyata sampai di sekolah, ada aja tingkah macam polanya remaja itu kelihatannya di sekolah ketika dia berinteraksi dengan temannya. Makanya terkadang orang tua, loh ibu di rumah anaknya nggak gini, anaknya baik, tapi ternyata di sekolah ada ininya
0: perbedaan,
1: macam pola tingkah lakunya.
0: Yes, sering terjadi ya di dunia pendidikan seperti itu. Oke, okay.
1: Karakternya itu memang kita berdampingan lah dari rumah dan di sekolah, itu memang harus benar-benar ditanamkan karakter yang baik.
0: Oke, okay, jadi itu teman Prodia. Itu kenapa dunia pendidikan itu penting menanamkan karakter juga, memang harus seiringan berdampingan dengan lingkungan rumahnya, keluarganya dan juga sekolah, sesuai yang disampaikan dengan Kak Sara, teman Prodia. Oke, okay, Kak Sara, ada tidak program atau satu hal yang bisa atau membangun kesadaran siswa tentang bahaya narkoba melalui kegiatan pembelajaran, itu sudah diterapkan atau masih proses perencanaan ini?
1: Kalau dalam kebetulan saya memang memegang untuk posisi kurikulum di sekolah, yes. Kalau dalam penerapan pembelajaran di sekolah itu sebenarnya dari dulu sudah ada gitu, nggak tergantung kurikulumnya juga, memang sudah ada. Tapi kalau untuk yang sekarang ini di kurikulum Merdeka, nah itu penerapannya itu bisa kita masukkan ke materi kesehatan, itu bisa contohnya di materi pendidikan jasmani olahraga, itu PJ Okta kan. Okay. Nah di situ nanti di materi memang ada beberapa, saya lihat di buku olahraga kelas berapa gitu, ada tentang membahas materi zat adiktif terhadap organ tubuh, kesehatan mental. Nah di pembelajaran bimbingan konseling juga ada, bagaimana aspek hukum, norma sosial, dan norma spiritual, itu juga tergabung dalam materi TKN dan agama. Juga dalam khusus di kurikulum Merdeka ini ada namanya itu kita kegiatan kokurikuler. Kokurikuler ini kegiatan tambahan untuk kurikulum Merdeka, itu dia di luar pelajaran, tapi kita bisa menambahkan apa yang bermakna gitu. Jadi kalau misalnya kokurikuler yang bisa kita kaitkan dengan narkoba, itu kita bisa membuat program gaya hidup sehat anak-anak, misalnya seperti di sini ya, itu kami setiap Jumat itu senam gitu. Jadi diseling, misalnya Jumat ini senam, Jumat depan itu mengaji gitu. Jadi di situ ada untuk hidup sehat dan rohaninya juga ikut di perbaiki di situ dalam kegiatan mengaji dan kegiatan senam. Itulah dia tadi contoh penerapan hidup sehat dalam kokurikulum.
0: Wow. Sih
1: kalau untuk di kurikulum Merdeka.
0: Wih, keren sekali nih teman Prodia, ternyata sudah banyak diterapkan untuk di sekolah ya, banyak cara, banyak materi yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk bagaimana anak-anak belajar ini bisa menjauhi hal-hal seperti itu nih teman Prodia, seperti narkoba dan teman-temannya lah yang lain ya. Oke, kita akan masih terus ngobrol dengan Kak Sara, teman Prodia jangan kemana-mana, kita break sesaat lagi, tetap stay tune terus di 92,2 FM Prodia RRI, ini teman terbaik kamu.

0: seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Jikae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Jikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, back again teman Pro 2, masih bersama Ayah di Obras, obrolan sepeda. Kita lanjut ngobrol-ngobrol santainya dengan Kak Sarah nih teman Pro 2. Halo Kak Sarah.
1: Halo.
0: Oke. Nah, Kak Sarah, saya penasaran nih. Kan dengan berbagai pengalaman Kak Sarah nih, pernah menjadi guru bahasa Indonesia, mungkin pernah menangani siswa bermasalah juga, sekarang menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ada tidak sih tanda-tanda bahwa seorang pelajar itu sudah mulai menggunakan narkoba, Kak Sarah?
1: Nah, kalau menurut pribadi saya ya, sepengalaman saya nih selama mengajar nih, ya kebetulan memang waktu mengajarnya juga belum banyak, sekitar ini jalan 9 tahun di SMP, dan memang saya belum pernah ke SD gitu, memang misalnya itu selama ini hanya di SMP. Jadi untuk SMP sendiri ya, yang saya tahu ya, kalau untuk ciri-ciri atau tanda-tanda siswa ya, sepertinya yang terpapar narkoba itu bisa kita perhatikan ya, kalau misalnya memang dia selama ini kan kita tuh sehari-hari bersama dia ya, seperti yang saya bilang tadi, dari jam 7 ke jam 4 sore itu kita bersama sama siswa, jadi kita tahu mana perubahannya gitu ya, setiap harinya kita berinteraksi sama dia. Jadi ketika kita melihat perubahan fisik itu bisa diketahui dari situ. Contoh, ketika fisiknya itu kita lihat yang biasanya segar, senang, happy ke sekolah, tiba-tiba matanya berubah menjadi sayu atau kemerahan. Bisa badannya yang sebelumnya itu dia penampilannya menjadi tidak rapi contohnya, berat badan juga mungkin menurun, atau sering mengantuk di kelas, yang biasanya dia aktif di kelas menjadi lebih lebih apa saya bilang ya, lebih loyo,
0: lebih
1: gitu
0: loyo
1: ya,
0: lebih lemas,
1: kurang berenergi. Itu kalau dari fisik, tapi kalau ketika dari perilaku emosi itu bisa tergambar perubahan mood atau perubahan suasana hati yang bisa kita katakan ekstrim, yang biasanya dia anaknya ceria, tidak pemarah, tapi mungkin ketika menggunakan narkoba, kita kan tahu ya dampak narkoba ini seperti apa. Si anak atau si orang yang menggunakan narkoba itu kan bisa ketika mengkonsumsi itu efeknya nge-fly ya, tenang, gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, tapi ketika sudah habis efek tersebut, nah si perilaku si pemakai ini kan bisa jadi ekstrim, marah, depresi gitu, penurunan ini apa namanya mood gitu. Jadi kita bisa lihat dari, kalau dari siswa itu perubahan suasana hati yang ekstrim yang pertama, yang kedua penurunan akademik, prestasi akademik secara drastis, terus mungkin dia bersifat tertutup atau rahasia, menyimpan rahasia seperti banyak diem gitu, mungkin membolos juga, itu tadi faktor eksternal dari luar, mungkin dapat teman yang di luar gitu, atau pengaruh dari situ tadi. Kalau untuk di sosial mungkin dia lebih banyak bermain dengan orang di luar gitu, yang kita rasa memang mungkin terpaparnya dari luar gitu. Jadi lebih banyak yang biasanya dia di dalam bersama teman-teman, dia lebih sering seperti saya bilang, saya katakan tadi itu bolos keluar gitu. Mengikuti geng-geng di luar yang mencurigakan. Nah, itulah peran di sini, peran guru BK, peran wali kelas, semua sebenarnya yang ada di sekolah itu berperan untuk melihat tanda-tanda siswa tersebut.
0: Wih, menarik sekali teman Pro 2, keren ya ternyata. Begitulah tanda-tandanya teman Pro 2. Hati-hati, jangan-jangan kamu nih mulai ada tanda-tandanya, salah satunya, aduh bahaya nih kamu nih teman Pro 2. Oke, kalau kita berbicara tentang kolaborasi nih Kak Sarah, ada tidak kolaborasi antara sekolah, keluarga, atau masyarakat untuk bisa melindungi pelajar dari narkoba? Kira-kira kolaborasi seperti apa yang bisa dibentuk menurut Kak Sarah?
1: Kalau kita ya, Ayah, untuk di sekolah saya sendiri ini, untuk di sekolah saya sendiri ini, memang kemarin itu kita ada beberapa kali ketika siswa tidak masuk gitu, atau dalam satu bulan itu ada beberapa kali tidak hadir tanpa izin, itu guru BK kesiswaan itu ada datang ke rumah itu untuk mengadakan parenting day gitu, kita kolaborasi gimana diskusi tentang anak si anak tadi kenapa tidak sekolah, apa kendalanya gitu. Terus ada memang beberapa kali gitu kita mendatangkan seperti narasumber ke sekolah itu untuk memberikan
0: edukasi,
1: motivasi kepada siswa untuk memberikan informasi, penyuluhan. Bahkan kemarin juga ada ini agak sedikit ini ya dari narkoba, cuman ada kemarin itu memang kegiatan yang menarik gitu, datang ke sekolah tentang mental health. Nah itu sebenarnya kan ada kaitannya juga ya.
0: Oke, benar-benar.
1: Kita dari situ tahu ternyata anak-anak ini yang kelihatannya senang, periang pun bahkan gitu, ternyata menyimpan emosi sendiri di dalam dirinya gitu. Jadi memang sekolah ada membentuk kolaborasi parenting dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar juga, masyarakat juga, dan seperti itu saya katakan tadi, mendatangkan narasumber-narasumber yang memang bermanfaat untuk mentalnya siswa tadi, gimana biar mereka itu lebih memahami dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tahu mana yang positif untuk dirinya dan mana yang negatif untuk dirinya. Yang termasuk itu tadi, kalau mereka sudah tahu dampak negatif dari narkoba, mereka tidak akan berani untuk mencoba.
0: Wih, keren sekali. Itu
1: kesadaran diri mereka sendiri sih.
0: Iya, benar-benar itu juga salah satu bisa bentuk kolaborasi yang diterapkan teman Pro 2. Menarik ya, tapi sayang sekali karena kita dibatasi waktu. Waktu kita tidak panjang ya, teman Pro 2. Mungkin terakhir dari saya nih untuk Kak Sarah, adakah pesan atau harapan bagi para pelajar agar tetap fokus meraih cita-cita dan menjauhi narkoba, Kak Sarah?
1: Pesan saya ya, kita tahu dampak buruk narkoba itu apa. Mungkin untuk kesehatan itu ada untuk di pengobatan, untuk di medis, dunia medis. Tapi untuk kita pribadi, itu narkoba itu tidak pernah ada manfaatnya kalau kita menyalahgunakannya gitu. Tapi kalau memang untuk di dunia medis sendiri, mungkin ada beberapa obat yang ada terkandung zat adiktif tadi yang kita katakan narkoba mungkin ya. Cuman kalau untuk penggunaan konsumsi pribadi itu tidak pernah ada manfaat. Jangan mau merusak kesehatan cuman gara-gara nikmat sesaat. Nah, ingat pendidikan dan cita-cita itu harus dikejar. Karena ingat, dibalik apa yang sudah kamu lakukan hari ini, apa yang kamu putuskan hari ini, itu berdampak untuk masa depan ke depannya. Nah, isi waktu dengan kegiatan yang positif, pilih pergaulan yang baik, hormati orang tua dan guru, terus belajar, nah, berprestasi, membanggakan orang tua. Itu sih pesan dari saya.
0: Oke.
1: Ingat, satu lagi, gak ada impian besar yang di dalamnya itu gimana ya bahasanya, ingatlah bahwa setiap impian besar membutuhkan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat untuk mewujudkannya.
0: Keren banget teman Pro 2, kuat di pagi hari ini ya. Wah, kita sudah banyak dapat insight nih, dapat edukasi dari Kak Sarah ya teman Pro 2. Untuk kamu-kamu, jangan sekali-sekali dekati narkoba, jauhi ya. Sudah tahu dampaknya, sudah tahu resikonya apa yang akan terjadi, jangan sekali-sekali didekati. Oke, karena memang kita sudah di penghujung acara, kita harus pamit nih teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk Kak Sarah yang sudah meluangkan waktu bergabung dengan kita, ngobrol-ngobrol di Spada edisi khusus narkoba, Kak Sarah. Semoga next kedepannya kita masih bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya Kak Sarah. Sepertinya asik ya teman Pro 2. Oke. Oke deh. Kita harus pamit nih Kak Sarah. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi. Dan untuk teman Pro 2, jangan tinggalkan 92,2 FM karena setelah ini kita akan masuk ke santai siang. Jadi jangan kemana-mana. Saya Ayah pamit dulu teman Pro 2. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

0: 2, balik lagi di Santai Siang bareng Salsa yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Aduh, hari ini ya, kota Endia sudah mendung dari pagi, tapi semangat kita harus tetap on fire, teman Pro 2, karena besok Jumat, and then Sabtu, terus Minggu, teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya harus semangat ya. Jadi Salsa akan stay bareng kamu, teman Pro 2. Apalagi kita bakal masuk ke program Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Yeay, di Indonesia Top 10 dan International Top 10 edisi Pro 2 Hitlist 11 Juni 2026, kita ada Sempurnanya Aku dari NPD, and then sesi potret dari Ari Lesmane, Jangan Paksa Rindu dari Event 17, ada Titik-Titik di Ujung Doa, Malu-Malu Boy, asik. Jadi kita punya spesial di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan lupa request juga teman Pro 2 sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu semuanya stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Sampai kita gendong bayi.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Mem Pro 2 balik lagi di Pro 2 Hitlist siang hari ini ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mau ceki-ceki bareng kita di edisi santai siang hari ini, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Princess Briella. Thank you udah putar my lagu kak, request bara suara terbuang dalam waktu dong kak Kasal. Siap Princess Briella tercantik sekota ND, semana ya wilayah tempat tinggalnya nih teman Pro 2. Jadi buat kamu kita masih membukakan kesempatan sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan siapkan ya lagu buat Princess Briella yang request lagu bara suara. Kayaknya dia lagi mengingat someone special atau tidak spesial lagi ya ini teman

Nah, jadi buat kamu teman Pro 2, kita akan memutarkan lagu barang suara terbuang dalam waktu di siang hari ini, special for Princess Briella yang ada di belakang gereja Shalom ND. Dia kayaknya lagi menata hatinya, menata semua-semuanya teman Pro 2. Special nih buat kamu.

0: teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Prodo FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya siang hari ini. Dan buat kamu semuanya, kita masih punya kesempatan, asik, kesempatan gak tuh sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang hari ini, itu top 10 dari Indonesia and top 10 dari manca. Benar super duper keren dan bikin kamu tuh berasa kayak wow, vibes mendung sambil dengerin lagu di Pro 2 makin terasa lebih adem ya. Oke, ini ada yang request lagu dari Kakak Zulia yang ada di Jakarta buat kakak penyiarnya and the angel seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Salah satu tebak pasti lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Aduh Kak Zulia, sampai hari ini masih remuk ya. Aduh. Bercanda ya, Kak. Jadi buat Kak Zulia, thank you so much sudah jadi pendengar Pro 2, sudah mau request. And then buat kalian semuanya, nanti sampai di pukul 12 kita masih membukakan lain kesempatan di line telepon kita 0821476504422.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya itu main Pro 2 back again. Kita masih di Pro 2 hit list. Jadi buat kamu, kita tersisa beberapa menit lagi ya untuk request lagunya teman Pro 2. Kalian bisa tinggalkan asik, tinggalkan apa tuh? Tinggalkan cinta kali ya. Tinggalkan pesan kalian, requestan kalian di nomor telepon kita 082 147 650 422.

0: Waduh, ada telepon masuk nih di siang hari ini. Sepertinya sudah mau last minute ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, Oma, apa kabarnya Oma siang hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Kabar baik juga Oma, apalagi makin baik kalau dengar suara Oma nih di siang hari ini.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Salsa Oma.
1: Oh iya, Salsa, selamat siang.
0: Selamat
1: bertemu kembali.
0: Iya Oma, setelah sekian lama ya kita tidak bertemu.
1: Iya.
0: Oke, Oma Sheryl mau request lagu apa nih di siang hari ini?
1: Lagu yang disiapkan, lagu apa-apa?
0: Lagu yang disiapkan di siang hari ini, Oma, kita punya dari Indonesia, dari Pop Manca juga. Tapi ada yang spesial nih, Oma, di siang hari ini. Mungkin Oma bisa request lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.
1: Ya, itu sudah.
0: Oh, itu sudah. Iya. Oke, Oma. Ini lagunya spesial buat siapa nih, Oma, di siang hari ini?
1: Yang pertama untuk Kanona Sasa yang lagi bertugas bersama operatornya. Selamat siang. Selamat bertugas, semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Oke.
1: Dan untuk kamu pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau siang hari ini, semua-semuanya ucapannya selamat siang, semuanya selamat mendengarkan.
0: Oke, terima kasih Oma Sheryl.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, sehat-sehat terus ya Oma.
1: Iya, Oma.
0: Oke.
1: Tetap sehat dan semangat.
0: Oke, Oma. Itu tadi teman Pro 2 requestan dari Oma Sheryl, Oma kesayangan kita ya, yang selalu standby untuk ada di Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Jadi buat kamu, tersisa 15 menit lagi, tinggal join di line telepon kita 0821476502. Berikut ini lagu Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, spesial buat Oma Sheryl dan teman Pro 2 di siang hari ini.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Oke, teman berdua, oh my god, kita mau ucapkan maaf ya. Ini sepertinya kita bakal ada trouble sedikit, teman berdua. Ada pemadaman listrik di seputar jalan kawasan Durian nomor 1, teman berdua. Jadi kita masih, kalian bisa pantau kita melalui terestrial. Dan kita masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar

tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Yeay teman Pro 2, balik lagi di edisi Santai Siang, tepatnya edisi Muda Kreatif ya. Jadi buat kamu semuanya, Salsa siang hari ini sangat spesial, apalagi hari Kamis manis, narasumber kita juga manis teman Pro 2. Dan tentunya di edisi Muda Kreatif siang hari ini kita bakal ngobrol seru, kita bakal mengulik sesuatu yang ya ini pasti lagi-lagi happening ya, apalagi di kota Indi teman Pro 2. Kita sudah bersama dengan Kakak Fitria Fatmawati Pua yang merupakan owner dari Fitri Tailor teman Pro 2. Langsung saja kita sapa Kakak Fitri. Halo Kakak. Aduh cantik sekali nih. Tolong spill face-nya dulu. Ini face-nya bikinan sendiri ya Kakak?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Aduh kayaknya habis ini kita langsung order ya teman Pro 2 biar bisa samaan nih sama Kak Fitri. Oke, okay. Kak Fitri sebelum kita ngobrol mungkin Kakak bisa kenalan dulu sapa teman Pro 2 di siang hari ini.
1: Oke, perkenalkan nama saya Fitria Fatmawati Pua, biasa dipanggil Fitri. Yang sering dikenal itu Fitri Tailor.
0: Oke, Fitri Tailor ya teman Pro 2. Ini kayaknya satu kota ND sudah tahu. Soalnya selain kita memang tahu Kak Fitri ini profesinya sebagai seorang penjahit, tapi Kak Fitri juga sebagai seorang content creator ya. Jadi kalau kita buka di Facebook, buka di TikTok, di media sosial manapun langsung FYP teman Pro 2. Kita mau tanya juga nih bagaimana bisa FYP di hari ini. Nanti kalian bisa saksikan kita melalui live YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Nah Kak Fitri mungkin bisa diceritakan sedikit tentang pribadi kakak, diri kakak sendiri, dan usaha jahit ini kakak awal mulanya kapan dan bagaimana prosesnya kakak?
1: Oke, yang pertama ini pertama kali saya jahit itu waktu di ini SMA.
0: Oke.
1: Itu SMA di, boleh sebut nama sekolah?
0: Boleh.
1: Di Man Ende.
0: Oke. Okay. Nah,
1: di Man Ende itu ada ini apa tata busana.
0: Baik.
1: Ya, gitu. Jadi saya tuh tertarik dunia oh ini menjahit seperti apa.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, jadi pas seiring itu saya lihat oh ternyata kalau misalkan buat baju itu menarik juga sih.
0: Gitu. Berarti dari SMA terus akhirnya hobi,
1: ya, hobi.
0: Sampai saat ini ya Kakak. Oke. Okay. Kalau misalnya tertariknya berarti juga dari SMA, tertarik dari SMA. Jahit itu.
1: Ya, dari SMA terus itu setelah itu baru ini setelah kuliah lanjut itu pas masa pandemi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Masa pandemi itu ini saya jahit masker.
0: Baik.
1: Itu masih masker sih akhirnya
0: yeah.
1: Di order banyak di beberapa apotek di sini. Terus itu lanjut jahit kayak jahit baju ini seragam, tunik, terus baju tenun seperti yang saya pakai, terus sampai akhirnya di gaun pengantin.
0: Oke, berarti alasan-alasan tadi atau jahitan-jahitan kakak tadi yang bikin akhirnya kakak, aduh saya harus berkecimpung di dunia ini begitu.
1: Iya benar sekali.
0: Oke, berarti sudah berjalan dari masa pandemi 2020. Oke.
1: Itu di bulan 3.
0: Baik, berarti 2020 di bulan 3 sudah mau 6 tahun ya.
1: Iya, benar.
0: Wow, lama sekali ini Kak Fitri. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya perjalanannya juga mungkin apa ya? Up and down-nya ada naik turunnya begitu. Tapi tantangan terbesar selama Kakak menjahit atau yang pernah Kakak hadapi saat merintis usaha ini apa saja kakak? Mungkin kakak bisa ceritakan ke kita.
1: Tantangan terbesar itu tuh persaingan. Persaingan sangat ketat. Jadi sekarang tuh saya lihat peluang, oh kita harus buat ciri khas tersendiri. Jadi lebih menariknya kayak gimana biar pelanggan-pelanggan itu tuh, oh kita harus kayak gini, kayak gitu. Terus nanti kita buat kayak baju-baju yang harus ini apa yang apa mengikuti ini
0: tren begitu. Berarti kalau selain mengikuti tren, anak-anak muda biasa request banyak tuh ya kakak?
1: Banyak sekali. Apalagi saat ini tuh baju ND.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, ND itu kan sekarang kan kayak yang pada umumnya itu bagian yang biasa nih, udah yang biasa saja. Nah sekarang itu saya buat kayak memodifikasi lagi, lebih modis begitu. Apalagi kan kalau kita yang agama yang muslim. Kan, pasti kan sebabnya kayak gini. Nanti kalau misalkan lehernya V itu pasti kelihatan lehernya. Jadi saya buat, oh seharusnya nanti lehernya tuh dibuat bulat atau buat gimana. Terus tangannya nanti dia dibuat kan payet sedikit biar cantik. Jadi itu yang tertarik sih.
0: Iya, berarti identik atau best seller saat ini dari Fitri Tyler ini adalah baju ND ya?
1: Baju ND.
0: Oke, berarti baju ND modern kakak, kalau bisa dibilang. Berarti saat ini juga permintaan-permintaan customer-customer kakak lebih ke baju ND begitu?
1: Iya, tapi bukan banyak, lebih banyak ke baju ND, tapi juga setara dengan baju gaun pengantin, terus baju tunik, baju tenun. Itu sekarang banyak
0: sekali orderan yang masuk.
1: Bulan 10 sekarang.
0: Oh, berarti kita yang mau booking nih kayaknya setelah bulan 10 ya kakak, karena sudah full orderan.
1: Karena juga jahit seragam sekolah.
0: Selain itu apa saja yang maksudnya, mungkin teman Pro 2 yang saat ini sedang menyaksikan kita ya kakak, mereka mau minta tolong jahit ini kayak, aduh kira-kira di Fitri Tyler bisa terima tidak ya, atau requestan kita begitu, semisal minta jahit ini, atau memang semuanya kakak bisakan atau iakan begitu?
1: Iya, mengiakan.
0: Oh, mengiakan.
1: Jadi lihat dulu waktunya kapan. Kalau misalkan saya tidak bisa ya berarti nanti tunggu slot-slot selanjutnya.
0: Berarti kakak maksudnya tidak langsung tolak kan?
1: Iya.
0: Kayak bilang, oh iya nanti bersabar mungkin setelah yang ini dulu. Sejauh ini kakak bagaimana respon dari pelanggan tetap, customer atau pencinta Fitri Tyler? Apakah mereka happy atau malah ada cerita-cerita unik nih kakak bersama pelanggan-pelanggan kakak?
1: Tentunya tuh sangat happy, karena kalau misalkan jahit dalam porsi yang banyak, saya pasti kasih bonus. Bonusnya itu ada bros, jilbab, atau baju mungkin.
0: Iya.
1: Jadi itu yang bikin mereka tertarik juga.
0: Berarti maksudnya kakak juga menjaga hati para pelanggan, para customer kakak yang sudah ada dari 2020 hingga saat ini nih teman Pro 2. Nah sejauh ini kakak sudah bangun usaha atau bisnis ini, siapa sosok yang mungkin menurut kakak paling berpengaruh atau paling support system lah untuk kakak sendiri?
1: Yang paling berpengaruh itu orang tua tentunya, suami, keluarga. Itu mereka sangat sangat mendukung. Itu selalu ini, selalu jaga kesehatan.
0: Berarti memang mereka kasih support yang sangat full begitu untuk kakak sendiri. Dan kalau misalnya kita berbicara konten, seperti yang Salsa spill di awal tadi, kalau konten-konten Kak Fitri ini semuanya FVP begitu. Tapi menurut kakak sendiri, apa sih yang bikin orang tertarik begitu ketika nonton video kakak?
1: Itu yang bikin tertarik itu kita videonya itu dari step by step, dari gunting, dari kita buat pola gunting sampai hasilnya jadi. Itu yang bikin mereka tertarik, kayak oh begini bagus sih nanti. Nanti di video juga ada kita sorot ke hasil jahit yang benar-benar rapi begitu.
0: Dari kakak sendiri kapan nih mulai tertarik akhirnya, aduh kayaknya saya bikin konten, atau mungkin kakak aslinya hobi begitu untuk bikin-bikin konten begini kakak?
1: Sebenarnya kurang sih, tapi karena sekarang ada FB Pro. FB Pro. Jadi itu yang bikin saya setiap harinya harus ada ide-ide buat konten. Dulu yang sebelum ada FB Pro itu tuh memang ini selalu buat ini video, tapi itu jarang sih upload, paling sekali cuma nanti hasil jahitan yang sudah selesai langsung saya upload. Nah tapi sekarang saya harus publikasikan langsung dari step by step gitu, jadi mereka lihat oh kayak gini, jadi Alhamdulillah semuanya FYP.
0: Semuanya FYP ya, dan juga reaksi-reaksi para mungkin penonton, pengguna media sosial, mereka juga berinteraksi yang cukup luar biasa ya setelah kita lihat dari media sosialnya Fitri Tyler, teman Pradua. Dan menurut kakak, seberapa besar pengaruh media sosial untuk usaha kakak ini?
1: Itu sangat besar. Jadi orang yang di luar yang kurang, misalnya yang tidak kenal jadi kenal.
0: Oke.
1: Jadi itu pasarnya tuh sangat luar biasa sih kalau menurut saya.
0: Iya.
1: Jadi yang dari Kalimantan, dari Batam, semuanya order kayak gitu. Iya, jadi yang tidak tahu jadi tahu.
0: Jadi tahu
1: di sini,
0: gitu.
1: Di sini ada nih, langsung ordernya tuh by ini apa? Online.
0: Online. Oke. Berarti Fitri Tyler ini bukan cuma jahit untuk yang masyarakat di Kota Ende, Kakak. Ya, sampai ya, di luar ya. Tadi ada di Batam, ya, kemudian di Kalimantan,
1: Kupang.
0: Keren teman Pradua. Berarti untuk seputaran Flores juga sudah menyeluruh berarti, Kakak?
1: Iya, benar. Itu tuh sampai Maumere, Manggarai, pokoknya Labuan Bajo, dari pokoknya ini ke apa? Sedaratan Flores tuh sudah.
0: Keren teman Pradua, berarti media sosialnya sangat membantu kakak ya. Ya
1: benar,
0: kakak
1: kan.
0: Bikin konten sambil promosi juga menarik perhatian pelanggan begitu. Tapi paling jauh di mana kakak? Kalimantan berarti kemarin kirimnya.
1: Iya.
0: Di Kalimantan, oke.
1: Ke Malaysia.
0: Ke Malaysia.
1: Kemarin ke Malaysia.
0: Berarti kita punya judul seharusnya hari ini Fitri Tyler goes to Malaysia nih.
1: Iya, boleh juga.
0: Oke, ke Malaysia kemarin berarti seragam kah? Atau mereka order apa nih kakak?
1: Mereka seragam, mereka jahit tenun.
0: Jahit tenun.
1: Jahit tenun, itu mereka ini lihatnya di aplikasi sebelah Tok-tok itu dia lihat, langsung order.
0: Order. Tapi kakak tuh ada batas tidak sih kayak minimal ordernya karena jauh kan? Satu atau minimalnya lebih dari satu, atau kayak kakak tidak menentukan berapa banyak, intinya ya sudah kalau satu-satu dikirim begitu, atau bagaimana kakak?
1: Kalau batasan sih tidak sih, tergantung lihat dari slotnya.
0: Okay.
1: Kalau misalkan slotnya kosong bisa sih, kalau dia ordernya sampai 9 atau 10 bisa.
0: Keren ya, keren-keren. Salsa baru tahu nih teman Pradua kalau misalnya orderannya sudah tembus sampai di Malaysia. Jadi tunggu apa lagi ya teman Pradua siang hari ini buat kalian yang pantau kita melalui live YouTube RRI ND. Kalian bisa selipkan komentar di Facebook RRI ND juga dan aplikasi RRI Digital. Kita masih stay bareng kamu, kita bakal break sebentar teman Pradua. Nanti kita bakal ngobrol lagi bersama kakak Fitri di edisi Muda Kreatif siang hari ini.
2: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
3: Muda Kreatif.
2: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Back again teman Pradua Messi di Mudah Kreatif teman Pradua. Kita masih ngobrol seru bareng Kak Fitri, owner dari Fitri Tailor ya teman Pradua di siang hari ini. Nah kalau misalnya kakak sendiri kan itu bikin kontennya karena lagi mau jahit sesuatu atau bikin punya customer ya orderannya. Itu kira-kira kakak ada ide yang tiba-tiba pas kakak lagi mau bikin sesuatu langsung muncul begitu atau bagaimana nih kakak? Ada.
1: Itu seperti yang saya ini bilang yang pertama tadi, itu baju ND.
0: Okay.
1: Kadang kalau di atas motor tuh bengong, padahal itu lagi pikir.
0: Oh lagi pikir.
1: Harus besok saya jahit. Begitu.
0: Betul.
1: Ya, terus juga kayak baju tenun, besok harus modelnya seperti apa ya, harus biar berbeda dengan orang gitu.
0: Iya, betul. Kalau dari kakak sendiri, ini kan di beberapa penjahit itu memang ada ciri khasnya sendiri. Ketika menjahit kemudian bikin konten ada ciri khasnya. Apa yang menjadi ciri khas dari Fitri Tailor? Apa yang mungkin kakak fokusnya atau menaikkan kualitasnya tuh di bagian mana kakak?
1: Kalau saya ingin naikkan kualitas itu tuh di bagian jahitnya, harus rapi, itu yang bagian biar orang tuh tidak hanya satu kali.
0: Oke, baik.
1: Itu.
0: Dan juga mereka puas begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti dengan kakak sendiri tenaga, usaha, ide semua, aduh, ya, lumayan effort juga ya.
1: Kadang kalau mau tidur tuh pasti besok saya harus buat apa ya,
0: gitu,
1: biar tidak sama dengan orang-orang gitu. Nah itu baju ND itu yang saya memodifikasinya tuh di bagian pergelangan tangan. Itu permintaannya sangat banyak.
0: Sangat
1: walaupun
0: banyak.
1: Saya juga lagi jahit gaun pengantin, nanti tetap ini ada jahitannya itu baju ND.
0: Oke. Dan sejauh ini Kak Fitri, apa ada perasaan pernah aduh saya menyerah saja atau kayak aduh saya lanjut saja nih karena ini hobi saya, mimpi saya begitu?
1: Ya pernah sih menyerah. Karena ini dulu tuh waktu masih sepi kan, pandemi dulu.
0: Iya.
1: Tapi kalau lihat buat apa menyerah? Dan terus juga ada dukungan-dukungan orang tua,
0: iya,
1: dan suami juga tidak boleh.
0: Mm-mm.
1: Terus juga sudah sejauh itu masa saya harus menyerah gitu. Jadi tetap saya ini dan alhamdulillah sekarang semakin berkembang.
0: Iya, berarti kakak gaspol terus.
1: Ya,
0: apapun rintangannya, halangannya, tantangannya ya teman Pradua. Apalagi sekarang dengan pengaruh media sosial yang cukup membantu usaha kakak nih. Oke, dan kalau sampai saat ini Kak Fitri, apa prinsip atau nilai yang selalu Kak Fitri pegang kayak oh oke saya harus bangun, saya harus layani customer saya. Apa sih nilai yang Kak Fitri sampai hari ini bilang iya saya terus lanjut begitu?
1: Itu tuh ini dari pelanggan-pelanggan saya. Pasti Kak ini selalu bilang jahitannya bagus gitu. Jadi saya tidak boleh deh, harus tetap bangkit, harus buat ide-ide yang baru agar pelanggan-pelanggan saya itu tuh senang gitu.
0: Oke, berarti kakak juga semangat karena pelanggan-pelanggan kakak yang kasih semangat terus ya, begitu. Apalagi kalau mereka review, mereka pakai dan mereka aduh kayak kakak tuh langsung kayak oh alhamdulillah, syukur ya begitu ya. Betul ya, teman Pradua.
1: Apalagi kalau kita sudah lelah sekali tiba-tiba ini ada notifikasi langsung bilang kak senang sekali, puas dan banyak sekali orang yang suka kayak gitu. Itu langsung kayak
0: capek-capeknya hilang.
1: Jadi senyum terus alhamdulillah sekali banyak orang yang suka gitu.
0: Oke, berarti perjalanannya kakak ini walaupun ada ya kalau kita bisa bilang ya ada sedikit rasa mungkin lelah atau capek, tapi semuanya tuh dibayar dengan kepuasan dari para pelanggan-pelanggan dari Fitri Tailor teman Pradua. Dan Kak Fitri, kita sudah di penghujung acara siang hari ini, mungkin kakak bisa kasih pesan untuk anak muda yang ada di kota ND biar mereka itu kalau misalnya mau punya mimpi besar tetapi masih takut begitu kakak untuk mulai.
1: Jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai. Karena saya itu memulai itu dari nol, dari masa pandemi hingga sekarang ini. Jadi kalau anak muda yang kreatif itu harus kembangkan bakatnya.
0: Oke, jadi jangan tunggu ya. Jangan tunggu sempurna dulu, jangan tunggu punya semuanya dulu ya. Kita mulai saja dulu. Oke.
1: Kita tahu ke depan seperti apa.
0: Oke, dan harapan Kakak nih ke depannya untuk Fitri Tyler, apakah akan buka cabang atau seperti apa Kakak?
1: Kalau buka cabang insya Allah nanti. Oke. Mungkin cabangnya di Sumba.
0: Iya, amin ya, kita aminkan. Oke, tapi jangan pindah Sumba ya. Di Indi saja, karena di Indi pasti akan kehilangan nih kalau misalnya Kakak pindah ke Sumba nih. Oke, teman Pradua. Dan itu tadi obrolan kita ya. Tapi satu lagi sepertinya, mungkin Kak Fitri bisa promosi nih vest yang dipakai siang hari ini buatan Kakak, dan juga sekalian nanti buat teman Pradua yang mau mampir ke media sosial Kakak ada di mana saja? Media sosialnya.
1: Itu meniru saya tuh ini di Fitri Tyler.
0: Oke.
1: Kalau di aplikasi sebelah juga sama Fitri Tyler.
0: Oke. Jadi jangan lupa ya teman Pradua. Dan nanti kita juga bakal ada di edisi Santai Siang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua. Terima kasih Kak Fitri sudah hadir, sudah ngobrol bareng kita, dan juga sudah kasih tips ya biar bisa FYP nih teman Pradua di era digital saat ini. Dan langsung saja saya Salsa, terima kasih teman Pradua di edisi Muda Kreatif Siang hari ini. Kita akan jumpa lagi, akan say hi lagi di edisi Muda Kreatif selanjutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Back again teman Pro 2, setelah tadi kita live langsung dari YouTube RRI ini ada acara Muda Kreatif. Kita balik lagi ya teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sebelum kita masuk ke Sport Corner siang hari ini, Salsa bakal memutarkan musik akselerasi kreatif yang berjudul Hip Hop Party ini teman Pro 2. 72 Crew merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan X Agil, and genre hip hop rap ini menjadi ciri khas dari musik ini teman Pro 2. Dan Hip Hop Party menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih dari untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia teman Pro 2. Biar kita nikmati bersama ya, biar musiknya juga sampai ke MD, kita akan memutarkan musik akselerasi kreatif Hip Hop Party di siang hari ini.
1: Yuk ganti-ganti. Yuk ganti-ganti.
2: Ada yang lain gak?
1: Ini sepagi tuh hari ya. Kita sepagi, ini juga sepagi. Ganti-ganti.
2: Cio, sabar, tahan.
1: Ini mantap nih.
2: Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
2: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

Back again teman-teman Pro 2, saatnya kita di informasi seputar olahraga di siang hari ini, edisi kami 11 Juni 2026 teman-teman Pro 2. Dan informasinya adalah Ubed melangkah ke perempat final Australia Open 2026 teman-teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chuk Yew teman berdua 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 53 menit di Sydney, Kamis 11 Juni 2026. Oh, hari ini teman berdua, tapi dia bisa maju ke perempat final nih. Kedua pemain memulai pertandingan dengan sangat ketat teman berdua. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17 pada game pertama. Tunggal putra ranking 35 itu mampu melepas dari kejaran lawan tersebut dan merebut kemenangan dengan skor akhir 21-19. Lagi-lagi teman Pro 2, setelah poin ke-11 atas Ubed sendiri, dia bisa membalikkan keadaan walaupun poinnya masih kejar-kejaran teman Pro 2. Ubed juga menambahkan pengalamannya di Malaysia Master 2026, tepatnya di Mei lalu teman Pro 2 memecutnya untuk ingin terus merebut kemenangan. Sekarang ia akan fokus pada pemulihan sebelum menghadapi babak perempat final. Congrats ya Ubed, kita doakan bersama semoga nanti setelah perempat final kamu juga bisa maju sampai ke final nih teman Pro 2.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di Sport Corner. Informasi selanjutnya, Serena Williams kembali beraksi langsung meraih kemenangan di Queen's Club Teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, Serena Williams menandai kembalinya ke lapangan tenis dengan meraih kemenangan di turnamen Queen's Club 2026. Mantan petenis nomor 1 dunia itu menang setelah absen selama 1375 hari. Wow, lama juga ya ini Teman Pro 2. Tapi Williams berpasangan dengan petenis muda Kanada Victoria Mboko pada nomor ganda Teman Pro 2. Mereka mengalahkan unggulan ketiga Erin Rothfield dan Nicole McKellar Martins dengan skor 7-6 dan 6-2 Teman Pro 2 pada kemarin Selasa 9 Juni 2026. Usai pertandingan, Williams mengaku menikmati momen kembali bertanding dan ia juga memuji kontribusi Mboko sepanjang pertandingan. Berarti ini walaupun pemain muda tetapi mereka bisa mix and match dengan baik, bukan mix and match outfit ya, tapi mix and match energi Teman Pro 2. Dan pada babak kedua, ia dan Mboko akan menghadapi Leila Fernandez serta Laura Sigemun Teman Pro 2. Pasangan Fernandez dan Sigemun melaju usai langka mengalahkan Alexandra Panova dan Demi Skrus pada putaran pertama Teman Pro 2. Sementara itu, Williams belum memastikan apakah akan tampil bulan depan atau kembali bermain tunggal. Ia mengatakan masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan keputusan tersebut. Hebat ya, congrats, congrats Williams. Setelah comeback langsung menorehkan prestasi dan juaranya.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Oke teman Pro 2, itu tadi informasi olahraga kita di Sport Corner siang hari ini. Tentunya Salsa masih stay bareng kamu teman Pro 2, karena sesaat lagi kita move ke showbiz, informasi seputar celebrity, movie, and music teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau tau updatean lagi apa sih yang lagi happening Salsa, apa yang lagi viral, baik itu dari industri musik, industri perfilman, dan industri selebriti, nanti Salsa bakal update ke kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2. Indeed, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, teman Bro 2. Saatnya kita di informasi showbiz sore hari ini. Belum sore sih teman Bro 2, siang menjelang sore nih tepatnya. Dan Salsa bakal kasih kamu informasi berikut. Ini datang dari penyanyi Seza and Clairo, dikabarkan sedang garap musik bareng di studio teman Bro 2. Rumor kolaborasi antara Seza dan Clairo kembali memanas setelah Seza nge-share Instagram story yang memperlihatkan Clairo sedang bernyanyi di dalam studio. Kemudian Clairo juga nge-share foto dia sedang berada di studio teman Bro 2. Meski belum ada konfirmasi resmi soal lagu atau proyek yang sedang dikerjakan, momen tersebut langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar kedua musisi teman Bro 2. Dan spekulasi ini sebenarnya bukan hal baru sih teman Bro 2. Fans sudah lama berharap keduanya dapat berkolaborasi, apalagi Clairo diketahui sedang mempersiapkan materi baru untuk album keempatnya. Sementara Seza terus memberi teaser project music berikutnya teman Bro 2. Ini kayaknya nuansanya bakal apakah R&B atau pop atau apa ya teman Bro 2? Karena mereka dua adalah sebuah kombinasi yang sangat luar biasa nih. Biar kita berasa vibes ya dinyanyikan oleh mereka berdua, tapi kita diwakili oleh lagu Seza yang berikut ini teman Pradua.

0: tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik kamu. Produk FM ND.
2: Teman terbaik.

Oke, teman berdua, kita masih di informasi Selbis. Ini informasinya datang dari Perindustrian Music Manca, teman berdua. Dari Kehlani yang rilis video music back and forth bareng Mizzy Elia, teman berdua. Kehlani baru saja meluncurkan video musik terbaru untuk lagu Back and Forth pada 4 Juni 2026. Baru dua lalu ya teman bro. Dua hari lalu. Setelah beberapa hari lalu, teman bro dua salah satu ingatnya hari ini tanggal 6 bulan 6. Ternyata sudah hari ini adalah tanggal 11 teman bro dua. Yang disutradarai oleh Director X. Dalam track ini, ia berkolaborasi dengan rapper legendaris Mizzy Elliot teman bro dua. Menghadirkan kombinasi antara vokal soulful khas Kehlani dan gaya rap inovatif Mizzy yang sudah menjadi ciri khasnya. Video musiknya sendiri mengambil latar pesta rumah yang penuh warna, berarti colorful kali ya teman berdua. Memperlihatkan dinamika energik antara kedua musisi serta menampilkan cameo dan penyanyi R&B Monica yang ikut memperkuat nuansa nostalgia dan perayaan dalam visual tersebut teman berdua.

0: Tamu saya pecat.
1: Apa? Kamu memecat saya? Kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah CEO di perusahaan ini.
2: Kamu selama ini adalah CEO?
0: Hah? Bapak CEO?
1: Selama ini saya cuma menyamar untuk mengatas ketulusan cintamu, bergenggek, dan kinerjamu, manajer Gosu.
0: Maafkan aku, Pak. Maafkan aku, sayang.
1: Maaf. Bapak, saya. Kalian semua saya pecat. Angkat kaki dari perusahaan saya.

JKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Teman Pro FM ini ada Ambon Manise ya, dari Toton Karibo dan Jackson Seran ya, buat kamu-kamu semua di sore hari ini ya. Have fun buat semuanya teman Pro 2 ya di hari ini, dan John akan temani kamu semua teman Pro 2 ya di sore ceria kali ini di jam 7 malam nanti bareng sama Raja Titin juga. Dan akan ada program spesial teman-teman, adalah Grand Final Festival Gita Indonesia ya, dari Pro 2 FM Jakarta, dan juga akan disiarkan di seluruh RRD Pro 2 FM se-Indonesia teman Pro 2 ya. Ini adalah program nasional tentunya keren teman Pro 2 FM ini untuk kamu-kamu ya, yang mengikutan Grand Final Festival Gita Nusantara teman Pro 2 ya, Gita Indonesia 2026 nanti bakal kita ikutan ya, dari Pro 2 FM Jakarta, dan juga disiarkan di seluruh RRD Pro 2 FM se-Indonesia untuk hari ini teman Pro 2.
1: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampung Indonesia disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Sinergi for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Sinergi for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga, acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Bread, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Sinergi for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong-royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagirudo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pustaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Ibu Ata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pustaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta dan air bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, ya gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep. Udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep. Kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Gadis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayu.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara dua Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

sejak kecil, Yumar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
1: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
0: sudah gak bisa,
1: ditutup ya.
0: Ditutup ya. Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management Hotel 88, dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
0: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid.
1: Farid.
0: Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiahata MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio. Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi, iya.
3: Pokoknya dipakai, dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya.

0: Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
1: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Dan dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
0: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
1: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya ya pakai HP karena dia lagi
0: Satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
1: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
0: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya, kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
1: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah, jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
0: Luar biasa.
1: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
0: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
1: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
0: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
2: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
0: Iya.
2: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya Yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
0: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
2: Iya.
0: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
2: Iya, begini Pak, kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah Pak, bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya.
0: Yeah.
2: Nah, tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
0: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
2: Kembali ke orang tuanya.
0: Oke.
2: Okay. Orang tua ya. Bukan nah, hanya ya. Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
0: Yeah.
2: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
0: Oke, okay. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
2: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini? Kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
0: Iya.
2: Terima kasih itu.
0: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BBB juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
3: Ya, pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
0: Yeah.
3: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beraku beragama, pertama ya jangan korupsi,
0: betul? Ya, itu
3: setuju, gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
0: Ya.
3: Dalam konteks di digital, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
0: Ya.
3: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
0: Yeah.
3: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
0: Ya.
3: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat,
0: ya,
3: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
0: komen-komen negatif ya, juga begitu
3: usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
0: Betul.
3: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian, biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya. Karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeperikemanusiaan.
0: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
3: Cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
1: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
0: Oke.
1: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
0: Yeah.
1: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
0: Nah, itu dia.
1: Yang TikTok itu cuma beberapa menit.
0: Yeah.
1: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
0: Yeah.
1: Hanya saripatinya betul ada, tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Beli apa? Mengisap rokok mau.
0: Yeah. Nah, sehari berapa tuh?
1: Nah, ini enggak boleh.
0: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
1: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
0: Iya.
1: Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Itu ada, tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah, Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya, Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya, baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
0: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya, tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu, terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin ya udah jelasinnya itu doang gitu, padahal
1: pakai AI
0: nah, betul.
1: Nah, jadi jangan jadi plagiat itu,
0: jangan jadi plagiat
1: sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus enggak apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda dulu, atau apa, atau ngaku sebagai profesor padahal BOONG.
0: Apa tuh?
1: BO kok.
0: Oh. Iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
1: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan. Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
0: Nah,
1: karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
0: Nah,
1: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
0: Jangan sampai.
1: Ya itu enggak boleh. Ya, karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin, yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia enggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
0: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
0: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
2: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
0: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
2: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy. Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
2: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musdah sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
3: Betul ya. Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
0: Yeah.
3: Ya, bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan seprofesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri, kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
0: ya tuh.
3: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior,
0: atau
3: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
3: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
3: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax, jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
1: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah. Baik, Prof. Musdah silakan singkat saja.
3: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
2: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja, Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan, Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo, Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih. Aduh. Emak ya. Baik, yuk kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Musila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik dong.
3: Kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan?
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro. Ya ampun.
3: Ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya
2: gitu.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Betul. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania. Ya.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Guitar Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
3: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
3: belum
1: peserta.
3: Belum bisa kita santai
1: belum bisa
3: sekarang.
1: Santai karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
3: Betul banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
3: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu nih buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
3: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
3: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
3: Yes,
1: 5
3: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
3: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
3: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
3: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
3: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
3: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
3: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
3: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
3: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
3: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
3: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
3: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
3: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
3: Nah, itu. Oke.
1: Terus siapa lagi?
3: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
3: Oh, ini @Quinza.
1: Oh, ada. Oke.
3: Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klaristayang.
3: Klaristayang. Siapa yang punya akun
1: @Klaristayang? Akunnya @Klaristayang ada.
3: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada. Oh, oke.
3: Situ. Boleh.
1: Kamu Klaristayang, aku Desi Old.
3: Jangan terlalu mengumbar umur gitu.
1: Jadi soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Ibu Kaisari Pita.
3: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
3: Luar biasa. Aku nggak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
3: ada yang pakai second account nggak?
1: Gen Z.
3: Ada yang pakai second account. Kamu pakai first.
1: Pakai first.
3: Account. Kamu pakai first. Oh, keren.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
3: Kamu yang Queen saya. Oh, yang Queen saya.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
3: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
3: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
3: Korui ya, bener
1: iya.
3: Ya.
1: Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
3: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
3: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
3: Sekali lagi.
1: Oke.
3: 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
3: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
3: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman dewan juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
3: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oh ada, oke. Silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong Pak, makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya nggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Cielo, boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan 2 Areta naik. Ya. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan 2 Astrella. Juara 3. Tegang dikit kan? Tegang.

0: terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk tuh, para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi. Juara harapan 2 putra dan putri ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
2: luar
1: putri.
2: Biasa.
1: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
2: dipersilakan untuk berfoto bersama.
1: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya
2: ya.
1: Ternyata.
2: Ini mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
1: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
2: Untuk selanjutnya Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
1: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
2: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
1: Iya.
2: Untuk Bapak Bambang Indra.
1: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
2: oh, oke. Okay.
1: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
2: Yes.
1: Dan juga Astrella ya, betul?
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
1: Oke. Okay. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
2: Afgan banget ya.
1: Boleh berfoto bersama
2: berfoto terlebih
1: dengan
2: dahulu.
1: Pak Bambang.
2: Silakan diabadikan momennya.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Oke. Okay. Oh, oh, siapa tuh yang teriak?
2: Siapa tuh? Siapa tuh?
1: Oh, di atas, di atas, di atas.
2: Oh, di atas.
1: Oh. Oke, okay, terima kasih banyak
2: terima kasih.
1: Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
2: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
1: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
2: Silakan untuk Bapak Setio.
1: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
2: Luar biasa ya.
1: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
2: Lucu ya, merah sama pink ya.
1: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
2: Yes.
1: Oke. Brian dan juga Jihan.
2: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
2: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
1: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kaila Rara.
2: Luar biasa. Mana pendukungnya Kaila Rara, coba.

0: Oh banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara?
1: Wes.
0: Ohara ini dari Nabire.
2: Bire.
0: Luar biasa.
2: Wow. Oke. Juara dua.
0: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan dia berikan dulu momennya.
2: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
0: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
2: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Silakan kembali ke tempat dan berikutnya
0: ya.
2: Kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
0: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
2: Dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPPRRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: silakan untuk diabadikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak kira-kira yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
1: Siapa juara favoritnya? Apa?
0: Gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3 Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan Ahli Madya dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat S.Kom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: untuk dia berikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes,
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan...

0: Festival Gita Indonesia. Persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Teman-teman Pro 2, saat ini pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman-teman Pro 2 umat muslim dalam seruan azan maghrib untuk wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafiyah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan RRI ND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman Pro2 semuanya. Semoga amal ibadah teman-teman diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini. Untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Jangan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin dijelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama umpamanya Rasul kita menyebutkan ya, yaktana khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya bergaul baik dengan teman, ya ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sahabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT, di antaranya syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha'i, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda adalah saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 45 tahun dia rajin sholat? Sulit sekali, sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa, ya. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya bertobat di usia tua, ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin, ya? Dan belum tahu, ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi, atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah berikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ceria ceria bersama Pro 2.
1: Iya, teman Pro 2 masih dengan John dan juga Titin ya, ya. Di sore hari ini. Tadi kita ikutan lumayan lama ya buat ikutan acara tadi Gita Indonesia. Yes, juga disiarkan di seluruh area program Indonesia teman Pro 2 ya. MND. Ya, congratulations buat para juaranya tadi, keren-keren semua suaranya teman Pro 2. Dan kita masuk di titik kumpul Pro 2 nih teman Pro 2.
2: Betul, teman-teman. Ya, seperti biasa kita juga akan beri kesempatan ya untuk teman-teman Pro 2. Kalian bisa gabung. Kali ini kita temanya apa nih?
1: Oke, kita bakal tentang apa definisi sukses menurut kamu teman Pro 2.
2: Sukses ya.
1: Definisi sukses menurut kamu. Pasti kan setiap orang tuh punya definisi yang berbeda-beda ya. Ada yang si A gini, si B gini teman Pro 2. Buat punya opini langsung di-share ya buat opininya di 0821 4765 0422. Apakah definisi sukses menurut kamu nih teman Pro 2?
2: Oke, kami tunggu teman-teman ya.

0: teman Pro 2 FMND titik kumpul Pro 2 balik lagi di siang di malam hari ini ya.
1: Yeah.
0: Masih dengan apa definisi sukses menurut kamu? Ini ada May di ND Tengah.
1: Hai May.
0: Halo, menurut saya sukses itu bukan cuma soal punya banyak uang atau jabatan tinggi. Sukses itu ketika kita bisa membuat orang tua bangga dengan apa kita lakukan. Kadang hal simpel seperti bisa membantu keluarga mandiri dan tidak merepotkan orang lain itu sudah jadi sebuah pencapaian besar. Karena setiap orang punya garis finish yang berbeda-beda.
1: Okay. Betul jadi, ya. Suksesnya tuh kayak dari hal-hal kecil begitu ya.
0: Betul ya. Ada yang sudah garis finish duluan. Ada yang garis finishnya cukup segini saja gitu teman-teman. Jadi ya itu tadi teman-teman.
1: Pokoknya harus dinikmati lah prosesnya. Karena sukses definitely itu kan bukan hasil yang kita lihat ya.
0: Betul,
1: tapi prosesnya ya teman-teman.
0: Kalau kita sih maunya sih kita ini financial freedom ya nantinya.

Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

0: Teman Produk Sosra John dan juga Titin temani kamu di Sore Ceria kali ini.
1: Dan tentunya teman-teman Pro 2, kita harus berpisah dulu ya untuk sementara, karena sudah saatnya juga teman-teman Pro 2 jaga malam akan menemani kamu. Ada RJ Putri dan juga
0: Dodi.
1: Oke deh.
0: Oke, okay, terus Pro 2 FMND, teman terbaik kamu, kita pamit. See you next time. Bye-bye.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

FM 92,2 Pro 2 FMND, teman terbaik kamu dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kami ucapkan selamat datang di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, teman Pro 2 with Dodi Riti, dan juga nanti ada Putri Latifa ya, yang bakal menemani ya. Kita akan seru-seruan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam dari jam 7 hingga di jam 12 tengah malam nanti. Saja informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan, teman Pro 2 ya. Stay tune terus di 92,2 dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND ya, radionya anak muda, teman Pro 2.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Galau, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama.

0: Oke, teman-teman Pro 2 di malam hari ini saya Dodi Riti.
1: Saya Putra Latifa temani kamu di Jaga Malam.
0: Ya, kita sudah di CLBK ya. Sesaat lagi tepat di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita bakal ngobrol bersama komunitas ya yang ada di seberang sana teman Pro 2 ya.
1: Tetangga kita.
0: Dengan komunitas Kelang Kirek teman Pro 2 ya. Ada teman-teman Pro 2 ada 4 orangnya mereka. Nanti kita akan ngebahas terkait topik menarik nih, merayakan kreativitas lewat pameran seni rupa.
1: Iya, katanya bakalan ada pameran seni rupa yang bakal mereka laksanakan.
0: Iya, ada kan ya di beberapa hari yang akan datang ya, teman Pro 2.
1: Iya, benar sekali. Jadi
0: pasti kepo ya kamu.
1: Benar sekali.
0: Makanya jangan lupa dengerin Pro 2 di malam hari ini. Sesaat lagi tepat di pukul 19.30 menit waktu Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang di depan Pro 2, dan seperti yang sudah kami berdua janjikan tadi, kita bakal ngobrol dengan salah satu komunitas dari mana nih?
1: Dari Maumere, teman Pro 2.
0: Wow, mereka dari Maumere ya? Oke, yes. Komunitas Kelan Kirek ya, teman Pro 2. Kita akan ngebahas terkait topik kita ya, merayakan kreativitas lewat pameran seni rupa. Oke, langsung saja kita sapa mereka di malam hari ini di kesempatan CLBK. Cerita langsung bersama komunitas. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kakak.
2: Iya, selamat malam.
0: Oke, kakak kita boleh
1: siapa sih?

0: Kita boleh kenalan dulu ya, supaya bener. Lebih dekat dengan teman Prodo yang dengerin kita malam hari ini. Silakan, ini komunitas Kelan Kirek. Silakan perkenalan dulu.
1: Ini dengan komunitas Kelan Kirek, saya sendiri salah satu pelaku seninya. Kami berkarya di Nita, khususnya di Paroki Nita, Kabupaten Tiga.
2: Hey. Bersama siapa kakak?
0: Halo.
2: Halo, bersama siapa kakak sekarang nih? Lagi sama siapa saja di malam hari ini? Kita lagi ngobrolnya bersama selain ketuanya ada siapa lagi?
1: Oh, ketuanya.
3: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Silakan perkenalan dulu. Tadi yang ngomong siapa yang pertama itu?
3: Halo?
0: Ya, yang tadi yang ngomong pertama itu siapa? Jabatannya di Kelan Kirek sebagai apa?
1: Itu teman kerja juga, seorang seniman juga.
0: Oke. Nah, yang lagi berbicara saat ini?
2: Ketuanya. Oke, berarti ketua. Ada kakak Antonius Wujo ya?
1: Oh iya, betul.
2: Oke, kita mau langsung saja ngobrol nih kak, apa sih yang membuat teman-teman dari Kelan Kirek nih tetap konsisten berkarya dan membangun komunitas seni, apalagi di kota kabupaten seperti Maumere?
0: Kenapa membuat kalian itu konsisten berkarya
1: saat
0: gitu?
1: Ini ya, saat ini nih ya, yang membuat kami punya inisiatif untuk membangun karya seperti ini nih kan dalam rangka Nusra Youth Day. Jadi kan kita pikir gini, biasanya tidak mungkin orang tua itu tidak terlibat walaupun ini kan kegiatan anak-anak ya.
2: Benar.
1: Jadi dengan cara seperti ini membuat pameran gini dalam rangka penggalangan dana.
0: Oh, Nusra Youth Day ya?
2: Youth Day, oh.
1: Ya, dalam rangka. Ya, itu kan nanti di ND juga ada tuh, nanti tim dari ND, Aparoki ND juga kan nanti kesini tuh.
0: Oh, tuan rumahnya di Maumere ya?
1: Iya, kan tuan rumahnya Maumere.
2: Oke.
0: Nah ini menggelarnya itu, gelaran acara ini itu berlangsung di tanggal berapa nih?
2: Kalau boleh tahu.
1: Dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Juni.
2: Kalau
1: Nusra Youth Day-nya kan, kalau Nusra Youth Day-nya itu di tanggal 1 Juli.
2: 1 Juli, oke.
1: Sampai jadi, tanggal 7 Juli.
2: Oke. Berarti pamerannya dilakukan terlebih dahulu ya?
1: Pamerannya mendahului, karena kita dalam rangka penggalangan dana. Jadi kami mulai di tanggal 12. 13 14 Juni.
0: Oke. Nah, apa kemudian tema nih di 12 sampai 14 Juni itu kan pameran. Apa tema yang diangkat dalam pameran kali ini nih?
1: Tema yang kami bawa itu mewartakan firman Tuhan melalui karya seni.
0: Karya Tuhan.
2: Firman Tuhan
0: ya melalui karya.
1: Firman Tuhan, Pak. Mewartakan firman Tuhan melalui karya seni.
0: Oke, mewartakan firman Tuhan melalui karya seni.
2: Asik ya. Kenapa sih dipilih tema ini yang
0: diangkat gitu? Kenapa harus diangkat tema ini?
1: Karena Nusra Youth Day yang pertama yang Bapak pikirkan itu, ini kan berhubungan dengan hal rohani.
2: Oke.
1: Anak-anak muda kita, anak-anak muda Katolik kita punya, otomatis kita tidak akan terlepas dari hal-hal rohani.
2: Oke.
0: Betul ya. Jadi anak-anak muda jadikan, harus ya bergumul yang namanya yang rohani, kegiatan kegiatan rohani seperti
2: benar.
0: Ini.
2: Benar. Jadi kayak gini nih, bisa disampaikan firman Tuhan tapi melalui karya seni.
0: Oke.
1: Ya. Karena Bapak berpikir seperti ini. Selama ini yang kita lihatkan itu kan hanya dari apologet-apologet yang bisa mewartakan firman atau dari kitab-kitab. Nah, sekarang saya Bapak sendiri punya inisiatif. Kenapa kita tidak bisa mewartakan firman melalui seni?
2: Oke, benar.
0: Luar biasa. Ya, untuk teman Pro 2 yang mau bertanya dengan komunitas Kelan Kirek ya, silakan di 082147650422. Kalian juga boleh spill pertanyaan melalui kanal YouTube RRI ND, boleh langsung ya. Kunjungi di kolom komentar.
2: Atau bisa juga di WhatsApp Pro 2 nanti ya.
0: Di 082147650422. Ada yang bertanya nih ya, dari tanpa nama. Kira-kira Pak, ini bagaimana preparation-nya? Persiapan yang dibutuhkan hingga pameran ini siap digelar nanti?
1: Pameran ini kita sudah persiapkan kurang lebih 3 bulan. Untuk persiapan dengan tema yang kita bawa ini kurang lebih 3 bulan.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya Kelan Kirek ini berdirinya sudah lama sekali.
0: Oke. Oh, jadi pameran sudah disiapkan selama 3 bulan ya, jelang ini. 3 bulan
1: untuk khusus pameran yang bertema mewartakan firman Tuhan melalui karya seni ini, kita sudah persiapannya 3 bulan.
2: Oke. Tadi di awal tuh Kakak ada bilang kalau bakalan juga dari paroki, salah satu paroki di Kota Ende. Apa ada dari kabupaten lain gitu atau kota lain yang bakalan ikut juga gabung di pameran?
0: Berapa kabupaten gitu yang ikut serta dalam kegiatan ini?
1: Yang datang di Nusra Youth Day atau
2: yang datang di yang masuk ke dalam pameran juga atau mungkin juga yang di nanti Nusra bakalan di Nusra Youth Day.
1: Oke. Biar saya jelaskan sebentar.
0: Oke. Silakan Pak.
1: Untuk pameran kali ini bersifat pameran tunggal.
2: Oke.
1: Jadi kita tidak melibatkan pengrajin-pengrajin atau seniman-seniman dari luar. Jadi kita pameran tunggal. Ini hanya dari kelompok kami punya Kelan Kirek sendiri yang pameran.
2: Oke.
0: Nah, ini persiapan tadi selama 3 bulan ya untuk jelang pameran.
2: Apa saja sih?
0: Pak, ini bagaimana tantangan gitu? Adakah tantangan gitu
2: yang ditemui? Sebentar,
1: kurang jelas. Mungkin sinyalnya, Pak.
0: Oke. Oh, mungkin karena sinyal ya. Maumere dan Ende itu cukup jauh sih ya kalau tempuh dengan perjalanan itu.
2: Iya, rasa 2-3
0: ya. Jam. Oke, Pak. Ini terkait persiapan 3 bulan berjalan ya menuju pameran. Kira-kira selama adakah tidak ya ada tantangan gitu, hambatan?
1: Aduh, Pak, kok sinyalnya semakin hilang, Pak?
2: Oke, kita break sejenak dulu.
0: Ya, kita break sejenak ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, teman Pro 2.
2: Benar.
0: Tetaplah bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu, radio yang selalu menjadikan anak muda sebagai headline.
1: Tetap sebentar lagi.
4: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
5: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
6: Oh iya.
4: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
5: Pa?
6: Hah? Iya, Nak.
4: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
6: Iya.
5: Hah? Papa?
6: Iya, Nak.
5: Nak?
4: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: JKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih bersama kami di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Kita masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas ya. Kita masih bersama atau tersambung dengan komunitas Kelang Kirek. Halo Pak.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo Pak, masih sudah terdengar jelas suara kami di studio Pro 2 ND?
2: Cukup jelas.
1: Oke. Nah, lagi ya.
0: Terkait tantangan tadi, selama persiapan bentar menuju ke pameran itu seperti apa nih Pak?
2: Aduh, kecil lagi Pak.
0: Halo?
2: Volumenya oke, udah jelas.
0: Oke, bagaimana nih tantangan ketika persiapan menuju pameran?
2: Tantangannya cukup banyak ya. Yang pertama pasti dana ya. Ini yang menjadi faktor utama tantangannya itu di situ.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita mau bergerak itu kan terus terang saja, kalau dana tidak mencukupi pasti kita geraknya agak kurang bebas ya. Itu tantangan pertamanya.
0: Adakah tantangan-tantangan yang lain?
1: Iya, mungkin waktunya terlalu mepet mungkin, atau mungkin kesulitan dari produksi hasil-hasil karya
2: seninya. Tidak juga. Tantangan yang lain itu mungkin ada juga ya, namanya kita hidup di komunitas ya. Ada juga yang tidak suka, ada yang suka, ada yang pokoknya banyak lah.
0: Keaktifan
2: itu merupakan
0: gitu.
2: Tantangan.
0: Keaktifan ya? Dari teman-teman yang lain, keaktifan dari teman-teman lain di komunitas Kelang Kirek.
2: Cukup luar biasa. Kalau itu kami tetap aktif. Untuk kami empat orang seniman ini kami cukup aktif.
1: Oke.
0: Nah, di pameran nanti nih karya seperti apa saja yang akan ditampilkan selama pameran berlangsung, Pak?
2: Sorry Pak, minta diulang lagi pertanyaannya. Okay. Ini sinyalnya sekarang hilang-hilang nih, Pak.
0: Oke, boleh. Nah, karya seperti apa yang akan ditampilkan selama pameran nanti?
2: Oh ya, oke. Yang kami tampilkan ini dari bahan dasarnya kayu atau bisa dikatakan kayu rongsokan lah. Itu yang kita mau angkat kayu rongsokan ini. Setidak-tidaknya kita memberi edukasi kepada masyarakat semua bahwa sesuatu yang rongsok itu tidak selamanya tidak baik.
1: Benar.
2: Tapi sesuatu yang rongsok itu bisa saja mempunyai nilai seni yang luar biasa, tergantung bagaimana cara kita merakitnya, merancangnya, mendesainnya, seperti nama Kelang Kirek tadi, itu bahasa Maumere itu.
1: Okay.
2: Nah, itu kita mendesainnya sehingga bisa menghasilkan sebuah karya seni.
0: Okay. Nah, ini apakah ada karya yang secara khusus nih Pak mengangkat budaya, alam atau kehidupan masyarakat Flores, masyarakat Maumere?
1: Atau mungkin hanya karya rohani saja?
2: Kalau untuk sementara karena temanya juga tema rohani, jadi kita mengangkat masih tema rohani. Kita tidak mengangkat budaya atau ininya satu daerah, tidak.
0: Oke.
2: Okay. Untuk pameran kali berikutnya kalau di RRIND mungkin kami akan bawa itu.
1: Oke.
0: Ini pure rohani ya, tidak dipadukan dengan kebudayaan.
2: Tidak juga. Hanya semua karya itu temanya berbau kerohanian semua.
0: Contohnya
2: kita ada bikin seperti apa, 5 roti dengan 2 ikan, terus itu ada gua Yesus, terus itu ada salib. Nanti kalau bisa dikirimin fotonya ya. Ada salib, ada ular yang tertusuk salib, tapi jangan dibagi-bagi, bayar dong itu kalau.
1: Iya, hasil karya hasil seni itu wajib diapresiasi.
0: Apresiasi, dihargai gitu.
1: Pak, bercanda katanya.
0: Oke.
1: Aman.
0: Nah, ini Pak, ini sebelumnya pernah ada pameran
1: seperti ini
0: dari Kilen Kerak.
2: Pernah.
0: Okay.
2: Saya pernah 2 kali pameran. Yang pertama di Hari Pangan Nasional, terus itu yang kedua saya pameran di BBGR Bulan Bakti Gotong Royong.
0: Jadi ya. Beberapa sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa pameran yang dilakukan ya. Nah, apa yang membedakan pameran kali ini, pameran yang akan berlangsung nanti, dengan pameran-pameran sebelumnya
1: yang sudah dilakukan sebelumnya?
2: Yang membedakan pameran kali ini itu adalah pameran tunggal, di mana semua karya hanya karya dari Kelang Kirek sendiri. Terus kalau pameran yang dua yang sebelumnya itu kan karena kita gabung beberapa stand dengan beberapa karya seni lainnya.
1: By the way, berapa seniman sih Pak yang bakalan terlibat di Kelang Kirek untuk pameran kali ini?
2: Sebentar Bu, suaranya agak berisik tadi.
0: Berapa seniman yang terlibat, yang akan terlibat dalam pameran kali ini? pameran rohani.
2: Oh, yang sekarang ini cuma kami berempat.
1: Oke. Okay.
2: Khusus kilang kirekunya pure, hanya berempat.
1: Oke, okay, berarti dari kalau anggotanya berempat ya. Oke.
0: Oke. Oke. Kalau biasanya sedikit itu iya. Wow, hasilnya.
1: Iya,
0: okay, keren sekali. Nah, pasti nanti. Terkait ini kan pameran berlangsung di Maomere ya, beberapa sebelumnya sudah pernah berlangsung juga. Nah, bagaimana respon masyarakat Maomere terhadap perkembangan seni rupa selama ini?
2: Antusias masyarakat cukup luar biasa ya.
1: Oke. Okay.
2: Mereka menyambut pameran ini sangat luar biasa, dan itu ternyata terbukti beberapa ibu-ibu yang dari luar juga itu pingin cepat buka pamerannya katanya. Oh, mereka pingin lihat apa sih yang dibikin kelan kira itu.
0: Oke. Oke, Pak. Nah, ini menarik sekali ya dari komunitas Kelan Kirek. Selain tadi mengadakan pameran ya. Nah, apakah komunitas Kelan Kirek ini juga aktif nih melakukan pembinaan atau ruang belajar ya? Wadah nih, ruang belajar bagi anak-anak dan juga generasi muda yang tertarik pada seni gitu.
1: Seniman gitu. Mau berkarya gitu.
2: Sebelum adakan pameran ini mungkin beberapa tahun lalu, itu saya kami kelompok Kelan Kirek itu sudah mendidik anak-anak SD.
1: Oke.
2: Okay. Ya, selama 4 tahun terus itu jujur saja kebetulan anak-anak saya juga sudah mulai SMA dan ada yang kuliah, akhirnya saya hentikan dulu, saya lebih cenderung ke mebel.
1: Oke. Okay.
2: Habis itu sekarang kan karena sekarang ini mereka sudah mau selesai semua, akhirnya saya kembali lagi ke hobi lama. Lukis-lukis ya, kalau Pak bisa ya, nanti dilukis saja nanti Pak. Jadi kan kembali lagi ya, maaf Pak ya.
0: Artinya boleh, boleh,
2: saya
0: boleh.
2: Sekarang baru mulai angkat kembali Kelan Kirek.
0: Oke. Oke. Nah, ini Pak, ini di era media sosial saat ini ya, ini sangat kita rasakan bagaimana kemudian peran teknologi dalam membantu seniman itu mempromosikan karya ya, gitu. Dikiran kira sini seperti apa?
2: Lewat Instagram, lewat Facebook, apa itu memang cukup membantu. Karena selama ini kan mungkin Kelan Kireknya tidur kan, teknologinya belum maju. Tapi sekarang ini saya pikir ya sudah cukup baik ya. Karena kita sebarkan apa terlalu cepat kan kita untuk melempar informasi kemanapun itu kan cepat. Nah, ada web Kelan Kirek juga sudah kita bikin. Okay.
0: Boleh Pak spill media sosial Instagram, Facebook, TikTok dari Kelan Kirek
1: dan websitenya juga sekalian.
2: Maaf Bu, suara terakhirnya kurang jelas dengar.
0: Oke, okay, ini boleh sampaikan atau spill media sosial dari Kelan Kirek. Adakah nih Instagram, adakah namanya Facebook ya, dan juga TikTok ada Kelan Kireknya?
2: Ada di TikTok, di Instagram.
0: Namanya apa?
2: Instagram Kelan Kirek.
1: Langsung Kelan Kirek
0: langsung ya.
1: Langsung
0: ya, namanya langsung gitu.
2: Langsung supaya jangan orang bilang kita bohong-bohongan tuh.
0: Wah, Kelan Kirek tidak pernah bohong ya, selalu pasti.
1: Ini yang
2: jadi,
1: asli.
2: Jadi Kelan Kirek itu berusaha menjadi orang yang setia.
0: Oke. Oke. Dari Pak sendiri ini yang merupakan seniman gitu ya. Menurut Pak, apakah seni rupa saat ini itu masih relevan bagi anak muda? Alasannya apa ini?
2: Saya pikir untuk seni rupa tidak akan pernah mati.
1: Oke.
0: Kenapa Pak?
2: Itu. Karena begini, karya seni rupa beda dengan karya yang seperti diedit di HP atau di mana-mana pun ya, AI atau apa, itu tidak sama. Itu tidak akan sama hasil karyanya. Sampai contoh macam kayak seni lukis saja ya.
0: Okay.
2: Sepintar apapun, sehebat apapun kita merancang AI. AI itu tidak akan sama dengan goresan kuas.
0: Seni rupa
2: kita
0: pasti.
2: Kita lihat saja dari zamannya si siapa yang Mona Lisa itu sampai sekarang dia tidak akan pernah mati.
0: Oke. Okay. Oh, betul ya, Mona Lisa selalu terpampang.
2: Saya pikir untuk kedepannya sekalipun diganggu dengan media sosial seperti apapun dengan elektronik AI atau apa segala macam, saya pikir itu tidak akan pernah mati.
0: Oke. Okay. Okay. Seni rupa akan tetap hidup ya.
1: Benar sekali.
0: Tidak akan pernah mati. Nah, ini
2: sama
0: kan
2: Kira juga tetap hidup.
0: Oke, oke, oke.
1: Nanti bakalan kira-kira ada generasi-generasi baru.
0: Regenerasi nih. Ya, Pak. Nah, Pak, ini jelang pameran nih, Pak. Pasti masyarakat bertanya-tanya ya, mereka juga kepo nih, penasaran mau
1: gitu
0: mengunjungi pameran nanti. Apa sih manfaat atau benefit yang bisa diperoleh masyarakat ketika mengunjungi sebuah pameran seni rupa nanti?
2: manfaat untuk kilang kirek atau manfaat untuk
0: manfaat yang didapat masyarakat ketika mereka mengunjungi seni rupa nanti pamerannya itu apa nih?
2: Oh iya, manfaat buat masyarakat, mereka semakin mencintai alam. Contoh, kita ini kan mengangkat dari kayu-kayu rongsok, terus itu ada beberapa karya dari kulit telur, itu sebenarnya memberikan edukasi kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengarahkan mereka itu biar melupakan HP walaupun sejenak.
0: Oke. Nah ini Pak, sejauh mana nih? Karena ada di wilayah Omere kan pameran juga, nanti juga ada Nusra ya,
1: Nusra
0: Yodbe ya. Sejauh mana dukungan pemerintah, Pak? Sejauh mana dukungan pemerintah atau masyarakat terhadap perkembangan seni rupa di Omere? Selama ini di pemerintah di sana, pemerintah daerah Omere, dukungannya itu
2: pemerintah di sini sangat mendukung dengan adanya Nusra Yodbe. Karena kami di Maumere sendiri Kabupaten Sika merasa satu kebanggaan yang luar biasa bagi kami. Karena begini, kami dipercaya untuk menjadi tuan rumah Nusra Yodbe. Ini sangat-sangat luar biasa. Akhirnya dari semua kalangan, baik masyarakat maupun pemerintah, kami antusias sekali dalam menerima acara Nusra Yodbe ini.
0: Jadi berarti ada dukungan penuh ya, support yang luar biasa dari pemerintah daerah di Kabupaten Sika.
2: Dari pemerintah, baik pun itu dari biarawan-biarawati, semuanya sangat antusias.
1: Asik ya.
0: Nah ini kalian yang tergabung dalam komunitas Kelang Kirek ini pasti ada harapan ya. Benar. Di dalam komunitas itu sendiri. Nah, apa sih harapan komunitas terhadap masa depan seni rupa di Maumere khususnya dan juga di Flores
1: ya.
0: Pada umumnya, harapannya.
2: Saya berharap Maumere pun bisa menjadi salah satu daerah wisata. Itu saja harapan saya. Dan kita bisa kan karena di sini kan banyak juga para seniman, tapi kita belum punya wadah yang tepat untuk kita sampaikan kita punya karya kita ini. Itu jadi harapan saya kedepannya dengan acara pameran seperti ini nih, bisa membuka mata baik itu pemerintah maupun instansi-instansi lain ataupun masyarakat ya, bahwa seni rupa ini juga bisa
0: menarik,
2: menjadikan satu mata pencaharian.
0: Menarik wisatawan juga kan?
2: Itu yang saya harapkan karena memang di kami punya desa ini sebenarnya sudah beberapa tahun lalu itu digaungkan dengan desa wisata.
0: Ini Pak yang terakhir ya, karena memang kita dibatasi dengan waktu. Jadi ini yang terakhir. Yang terakhir Pak, ini Pak bisa ngajak nih masyarakat yang dengerin kita atau menyaksikan kita melalui kanal YouTube RRIND, ajaklah masyarakat untuk tidak boleh melewatkan pameran yang akan berlangsung pada 12 hingga 14 Juni nanti.
2: Untuk masyarakat ND dan sekitarnya, kami dari kelompok Kelan Kirek berharap bisa ambil bagian di dalam pameran seni rupa di Paroki Santo Mikael Nita. Kami berharap bahwa teman-teman yang di ND kalau ada waktu mari mampir. Mari kita belajar bersama, mari kita saksikan bagaimana Kelan Kirek berbicara melalui berbicara tentang karya Tuhan melalui karya seni. Jadi firman, kita sampaikan ini firman juga.
0: Luar biasa. Jangan lupa ya masyarakat ND, masyarakat Maumere nanti datang ya untuk menyaksikan pameran ya. Firman Tuhan
1: melalui karya seni. Pak, kita mau tahu dulu apakah masuknya gratis?
0: Masuknya
1: apa
0: gratis
1: biayanya?
0: Atau ada biayanya? Boleh di-spill dulu supaya teman-teman di rumah juga tahu nih.
2: Untuk pameran kali ini kita tidak kenakan biaya apa-apa.
0: Wow, free ya.
2: Tapi kami berharap kalau masyarakat ND itu datang beli.
1: Lihat-lihat beli ya, benar-benar.
0: Ingat ya, datang beli.
2: Mudah-mudahan kita bisa ada waktu bisa main ke Maumere.
0: Amin. Kayaknya dalam bulan ini atau bulan depan saya ke Maumere deh.
2: atau tidak Pak, nanti kami pamerannya jadi RRI.
1: Boleh.
0: Nanti kontak ya. Oke, thank you untuk teman-teman dari komunitas Kelan Kirek, luar biasa ya, untuk biasa obrolan sekali di malam hari ini.
1: Semoga sukses terus.
2: Jumpa lagi.
1: Iya, okay. Semoga sukses ya.
0: Sukses untuk pameran dan nanti juga
1: kegiatan Nusra Youth Day ya.
0: Oke, okay. Salam semua untuk teman-teman okay di sana, Kelan Kirek luar biasa dan baik, tetap jaya.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 malam. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah standby bersama kami selama 30 menit ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada musik live chat yang bakal disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.
0: Dan
1: gestarnya
0: siapa ya? Seraun 7 buat teman Pro 2. Dan kita juga mau kasih tahu ya untuk teman Pro 2 bahwa next time dari Senin hingga Jumat ya, akan ada narasumber di CLBK di edisi selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

Pro 2 Mimin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung saja udah diajak kalian semua untuk kita terbang ke Jakarta. Wes, tidak ya? Kita dengerin obrolan menarik di Music Live Chat di malam hari ini, edisi 11 Juli 2026 ya. Relay dari Pro 2 RRI Jakarta bersama artis ya, penyanyi Sharon Seven, dan juga dipandu oleh presenter Oza and Edi, teman Pro 2. Langsung saja, ini dia.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita ini berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis ya?
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: Siapa
0: ayo.
1: Maju kita udah ada.
0: Yoi.
1: Sila on Seven. Ya sudah rame banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh sekarang. Udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2. Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silat Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Indonesia.
0: Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silaun Seven ini.
2: Gimana dong?
1: Oh, masih dari Silaun Seven ini, kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila. Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya. Kita
1: dinanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
2: Iya.
0: Kan?
2: Iya.
1: Gitu. Silaking.
0: Silaking. Betul.
1: Dan Silaun Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
2: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh iya.
1: Jogjakarta.
0: Betul banget.
2: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
2: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
2: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
2: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
2: Tapi memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
2: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput teman saya, gitu-gitulah. SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silaun Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi dia

0: hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi, seneng gitu.
1: Oke. Okay.
0: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
0: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
0: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
2: Oh, SMA vakum. Oh,
0: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
0: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
0: Eros dikenalin sama
3: temennya Sakti.
0: Oh, saudaranya Eros itu temennya Sakti.
1: Oke.
0: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Satu band sama Ica Jikustik.
1: Oke.
0: Okay. Sama Adit Jikustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
0: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di, kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak, kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
2: Jadi sama aja.
0: Sama aja. Ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu.
1: Hmm.
0: Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh masih stikernya?
0: Ada di mana ya? Di paling di itu di
4: satu di udah ketempel.
0: Mini di mini kompo gitu masih ada. Yeah,
2: oh, okay, wow.
0: Enggak nah, tahu Genji, enggak tahu mini kompo kali. Ya?
2: Jujur enggak ya? Tahu.
0: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya. Yeah,
0: itu kayak CD player device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
2: Oke, alright.
0: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
2: Vinil.
0: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
5: Terus ada fisiknya.
0: Ya, terus
1: laser disc.
0: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
0: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Itu paling pertama. Kita
0: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
0: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan, Mas?
0: Ya, jelas sini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
2: Oh, oke. Okay. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
2: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
2: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
0: Will Dan sebenarnya.
2: Oh, Will Dan. Oh, Will Dan.
0: Oh, laki-laki.
1: Ada Lia, dari Ibu Linda.
2: Ibu Linda.
1: Ada Hailila Song ya.
2: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
5: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-hmm.
5: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
5: Bukan real namanya Sevia, makanya ya

0: buat nickname aja gitu.
1: Oh.
0: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
1: Oh, kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
0: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
2: Namanya perhatikan.
1: Iya.
3: Dipanggilnya perha dong. Iya.
1: Masakan. Itu kiper Bayern Munchen kan?
3: Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya.
1: Oke. Lanjut Dit.
3: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana nih.
1: Nah, ini.
3: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
4: itu juga nama orang itu.
3: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
4: Sederhana Yawan.
3: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
3: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin enggak tahu ya anggapan aku aja nih kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
4: Nah, itu yang kita enggak pernah lakuin emang soalnya.
3: Oke. Okay.
4: Jadi kita emang enggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
3: Oke.
4: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Oke.
4: Ya, yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
3: Iya. Betul.
4: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng tapi terus
3: dipaksain
4: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa.
4: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan. Waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya gak oke gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini, apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
3: Betul.
5: Sedikit.
1: Oh, gimana mas? Langsung ke freeze gitu. Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk...
4: Ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
4: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah, terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada.
1: Iya, iya, iya.
4: Hmm. Tapi kan Silawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan.
1: Yes.
4: Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, mm-hmm. tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
4: Okay. Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya mm-hmm. kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya. Yeah.
4: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu.
1: Yes.
4: Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
1: Kebutuhan,
4: kan itu.
1: Ya.
4: Itu menurut kita ya.
1: Ya, ya
4: maksudnya
1: ya.
4: Yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
4: lirik kayak gini
1: ya,
4: kan
1: ya, ya.
4: So tua banget gitu.
1: Ya, ya, benar.
4: Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
4: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarnya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
4: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
4: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
4: Kan? Itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya.
1: Betul.
4: Kan?
3: Itu dia.
4: Itu aja gitu.
1: Luar biasa.
3: Luar biasa.
1: Bapak kita ya.
3: Wejangannya luar biasa.
4: Ya itu ya karena di usia ini aja. Oh. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang. Ay, ini
3: aduh. PR panjang sih mainnya di Liga.
4: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
3: Oh, ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama Silawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Seven.
1: Sila on Seven.
0: Yeah. All right. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yo, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
1: Mona okay. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Ya. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih Pro 2 Jakarta dari Mona. Wow. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar,
0: saya lupa ya.
1: Lagi pada pakai headset. Lupa.
3: Bapak.
1: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Aku mau terima.
3: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on Seven.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on Seven di Semarang nih, Pak Duta.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on Seven tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya, oke. Okay. Wih, kata pertanyaannya yang ngel-ngel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros. Yeah. Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, gua tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ombak.
2: Nah, berarti ini masalah fisik ini, Bro. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Oke.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
0: Masa gitu.
2: Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: Mas Adam.
3: Pak Eros, Pak Adam.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Nah, itu aja Pak Duta.
0: Oke.
2: 96 toh masih sekolah itu.
0: Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin tahun ini Mona. Baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Terima kasih Mona. Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: halo, tuh? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak ada.
0: Enggak masuk.
2: Ya Italia masih libur makanya enggak.
0: cuti.
2: Makanya nggak masuk dia.
0: Bener.
1: Apa kalau mas
4: Eros? Saya Prancis.
1: Prancis sama Prancis. Okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta.
1: Mas Duta.
2: Wah saya sopo aja.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
0: Oh Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
2: Oke. Okay. Penjajah semua yang dipusat. Yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
1: Kita ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini jadi,
2: berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaun Seven? Waduh.
2: Doakan
1: ya.
2: Kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke. Okay.
1: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah,
0: ini
1: kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
2: Waduh, tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
2: Belum
0: ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
0: Mm-mm.
1: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana mari. Cara menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
4: Eros. Gimana tuh ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu gak baik.
4: Gak ada itu lagu.
1: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif.
0: Mm-hmm.
2: Nah, gimana Ros, gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
4: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja,
0: semua harus dengerin.
4: Betul. Okay. Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 hari mencari cinta. Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja.
1: Bener. Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Tapi katanya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Oke, saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi.
1: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman-teman, bro 2.
0: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya langsungin aja Dit ya.
0: Yo, langsung aja
1: digaskeun
0: enggak sih?
2: Ya.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun ya. Nih,
0: hujan turun.
1: Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku. Itu ada lagi.
2: Lagu ini sulit itu. Sulit pitik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Ah, itu.
1: Hujan turun gimana?
2: Hujan turun.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu apa? Kui. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan kalau rupanya.
4: Lagu ini sama
0: mas. Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
0: Bisa. Akan ku halangi.
1: Iya,
0: apa kerennya?

0: Bapak-bapak sudah siap? Siap.
1: Yo.
0: Ini dia hujan. Coba. Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana? Gimana teman-teman? Gimana? Gimana teman-teman? Sudah?
2: Sudah?
1: Sudah? Cukup?
2: Lagi?
3: Lagi?
2: Lagi? Oh lagi? Oke.
4: Satu lagi ya?
1: Satu lagi. Lagu apa? Lagu apa?
5: Dengan padaku.
4: Wah, Riki.
6: Yang terlewatkan.
1: Sederhana.
2: Yang terlewatkan.
1: Yang terlewatkan.
4: Ya boleh, yang terlewatkan. Tapi pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter, supporter. Dari RRI
4: masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh bukan. Oh, bukan ya.
2: Beda.
4: Coba lagi. Jangan lagi.
1: Lucu terus.
0: Apa lagi ya dari G?
1: Ku ambil gitar.
4: Nah, bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Kita sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai mana?
2: Berani.
0: Oke. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman? Yo. Silakan Seven. Yang terlewatkan.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende Taman Pro 2. Thank you untuk kalian semua yang dengerin tadi ya.
1: Benar.
0: Musik live chat dari Pro 2 RRI di Jakarta, Taman Pro 2.
1: Yep. Hari ini agak sedikit lebih lama ya. Mungkin gestarnya sangat spesial, Sheila on 7.
0: Spesial sekali.
1: Jadi banyak Teman Pro 2 mungkin yang merasa kangen sekali, jadi maksudnya agak sedikit lebih lama daripada hari biasanya.
0: Oke, Putri, kita akan informasikan apa nih di cerita penutup hari?
1: Kita akan menginformasikan buat kamu-kamu nih, Teman Pro 2, menutup hari, menata hati, menyiapkan esok yang lebih baik.
0: Teman, kok kamu puitis banget ya malam hari ini ya?
1: Mungkin karena habis
0: jalan-jalan, jelang-jelang pelepas lelah ya, mau tidur.
1: Iya, itu lagi. Apalagi ini di pertengahan minggu, dimana kayak otak tuh sudah pengen sekali untuk liburan, tapi masih sadar besok tuh harus masih ngantor. Jadi benar-benar kamu harus.
0: Kamu besok ngantor?
1: Iya dong.
0: Jam berapa?
1: Kamu seneng ya?
0: Iya, saya dong, libur.
1: Pasti. Iya, senang Teman Pro 2.
0: Selamat berkarya kamu untuk esok harinya. Dan Teman Pro 2 ya, akhirnya kita tiba di penghujung hari ya. Karena memang sudah di cerita penutup hari. Setelah melewati berbagai cerita tugas pekerjaan kuliah, sekolah, dan berbagai kejutan yang datang. Ya, yang datang tanpa aba-aba. Nah, sekarang waktunya kita duduk santai bersama dengan cerita penutup hari. Nah, malam ini bukan sekadar menemani waktu istirahat, tapi menjadi ruang kecil untuk melihat kembali perjalanan hari ini yang akhirnya berhasil mencapai target. Ada yang masih berjuang mengejar mimpi, dan ada juga yang mungkin sedang belajar menerima bahwa tidak semua hal yang berjalan sesuai rencana. Teman Pro 2, apapun yang terjadi hari ini, terima kasih sudah bertahan dan terus melangkah, karena setiap hari itu selalu punya cerita yang dikenang. Oke, buat kalian semua yang mau bercerita, curhat, berbagi, boleh langsung di 082 147 650 422. Kita akan kembali setelah yang satu ini, Teman Pro 2, tetap bersama kami.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama.

0: saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari. Nah, yep, tidak harus sempurna ya.
1: Iya,
0: cukup menjadi lebih baik.
1: Ih, teman Pro 2, seringkali kita tuh terlalu keras kepada diri sendiri. Kita tuh melihat pencapaian orang lain, kemudian tuh bisa membandingkan perjalanan kita dengan mereka. Padahal kan tidak seperti itu ya. Padahal kan setiap orang tuh punya waktu, proses, dan tentunya cerita masing-masing. Ada yang cepat menemukan jalannya, ada yang mungkin masih mencari arah. Tidak apa-apa nih, teman Pro 2. Tidak apa-apa kok, kalau hari ini belum menjadi versi terbaik dari diri kamu. Yang penting itu ada usahanya, terus juga ada kemauan untuk belajar, dan ada keberanian untuk mencoba lagi. Hidup kan bukan cuma sesuatu yang bisa kamu harus capai saja kan. Hidup juga bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa nih yang terus berjalan meskipun jalannya itu tidak selalu mudah, jalannya itu tidak selalu mulus, tidak lurus saja, tapi ada kelok-keloknya, ada lubang-lubangnya juga di perjalanannya. Jadi teman Pro 2, malam ini nih sebelum kamu tidur, coba kamu tuh beri apresiasi kecil nih untuk diri kamu sendiri. Karena apa? Karena ya teman Pro 2, kamu sudah melakukan hal yang paling terbaik untuk hari ini.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Oke, teman pro juga, balik lagi kita di cerita penutup hari ini. Kita lanjut ya teman pro 2. Saya mau tanya nih ke kamu nih, pernah tidak sih ketika malam tiba, malam hari kita tiba, suasana di sekitar kamu tuh mulai sunyi tapi pikiran kamu justru semakin ramai. Banyak sekali hal yang tiba-tiba muncul di kepala kamu nih, tentang pekerjaan lah, atau mungkin rencana masa depan kamu, atau mungkin keputusan-keputusan apa sih yang harus kamu buat, atau ada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan tapi kamu tuh memikirkannya. Ya, memanglah kita menjadi manusia itu berarti kita harus punya banyak pertanyaan dalam hidup. Tapi jangan sampai pikiran yang terlalu penuh tuh bisa buat kamu tuh lupa menikmati hari ini ya. Tidak semua masalah tuh harus selesai malam ini, teman pro 2. Ada beberapa hal yang memang membutuhkan waktu. Jadi tarik kembali energi positifmu, lepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, dan kamu harus izinkan diri kamu tuh untuk beristirahat. Dan besok adalah kesempatan baru nih untuk kamu coba lagi.

0: ganasnya persaingan Grup A terus berlanjut. Di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, itu tadi ya cerita penutup hari, dan saat ini kita di jam 11 saat ya musik-musik sebagai pelepas lelah yang kami sajikan di apa nih?
1: Jazz Musik Malam.
0: Jazz Musik, hanya musik untuk menemani kalian ya hingga di jam 12. Tetap bersama kami teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kami. Kamu, kamu,
1: kamu.
0: Kami. Ya. Radionya anak muda, stay tune.

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Galau, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

0: masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: tahu teman-teman siapa yang punya kucing di rumah. Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.
1: Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
0: Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit, namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada, hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodo Riti dan Putri Latifah serta rekan operator Hotmarindo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, program Madua dipancarluaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara untuk hari ini, edisi Jumat 12 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

legenda yang sukses memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Jadi juara Piala Dunia sebagai pemain itu sudah luar biasa. Tapi ada yang lebih jarang terjadi teman Pro 2. Juara sebagai pemain lalu mengulanginya sebagai pelatih. Dan dalam sejarah hanya ada 3 orang. Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, dan Didier Ediesom. Mereka bukan cuma paham cara bermain, tapi juga paham cara memimpin. Sebagai pemain, mereka merasakan tekanan di lapangan. Tapi sebagai pelatih, mereka mengatur semuanya dari luar. Dua peran, satu pemahaman. Dan itu tidak mudah teman Pro 2. Dari mereka kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tentang pengalaman dan cara melihat permainan dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin dari situlah seorang legenda benar-benar terbentuk.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, sulit banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama. Teman terbaik.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRIND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRIND, jangan sampai ketinggalan.

0: teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro2, sesaat lagi info Pro2. Informasi pertama, 3 anggota Brimob jadi korban penikaman di Labuan Bajo. Dilansir dari rri.co.id, 3 anggota Brimob Batalion B Pelopor Labuan Bajo menjadi korban penikaman di kawasan Waimata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Kamis dini hari 11 Juni 2026. Ketiganya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Sementara itu terdapat 2 anggota lainnya yang mengalami luka ringan berupa lecet dan menjalani rawat jalan. Kelima korban diketahui berinisial Bribda RME, Bribda FIA, Bribda BBK, Bribda RDJ, dan Barada GNL. Informasi selanjutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah konsumen mengaku terkejut saat mengisi BBM karena jumlah bahan bakar yang diperoleh tidak lagi sebanyak sebelum penyesuaian harga yang berlaku mulai Rabu 10 Juni 2026. Informasi terakhir, pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Wewaria berharap pembangunan infrastruktur melalui program TMEBD ke-128 dilanjutkan dengan pembangunan jembatan Lowolaka yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga. Permintaan itu disampaikan menyusul terbukanya akses jalan baru yang dinilai telah mempercepat mobilitas masyarakat desa. Sekian info Pro2.

90,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Ketemu lagi sama Priska menemani kamu spesial di sepeda untuk hari Jumat ini. Bagaimana kabar kamu nih teman Pro 2? Semoga semangatnya masih full tank ya, karena ini masih di pukul 6.20 nih, which is ini baru bangun ya. Yang mau bekerja, yang bersekolah kayaknya sudah telat ya kalau bangun jam 6.30 ini ya teman Pro 2. Priska akan menemani kamu ya sampai jam 10 pagi nanti di sepadanya, tepatnya informasi seru, musik-musik kece dan obrolan yang paling bikin hari kamu berwarna asik, rainbow kah saya ini. Jadi teman Pro 2, kita mau kasih kamu informasi di Kepo Time kali ini. Kita akan bahas informasi yang saat ini lagi ramai sekali diperbincangkan, terutama buat kamu yang setiap hari berkendara ya, buat kamu yang punya motor teman Pro 2. Jadi pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kenaikan harga Pertamax itu diperkirakan tidak akan membuat inflasi melonjak drastis. Dilansir dari rri.co.id, alasannya ternyata pengguna Pertamax itu umumnya kendaraan pribadi kan, bukan kendaraan angkutan barang atau transportasi umum yang berpengaruh langsung terhadap distribusi kebutuhan pokok. Tapi meski seperti itu kan kita khawatir ya teman Pro 2, karena harga Pertamax naik bisa jadi sebagian masyarakat tuh beralih ke BBM yang lebih murah seperti Pertalite tuh kan. Kalau itu terjadi dalam jumlah besar, kuota BBM subsidi tuh bisa semakin terbebani. Bayangkan semua orang beralih ke Pertalite. Nah, sedangkan pasokannya, suppliernya itu tidak sebanyak yang dibutuhkan di lapangan, akan menimbulkan ketimpangan teman Pro 2. Makanya pemerintah tuh berjanji akan memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi biar tetap tepat sasaran teman Pro 2 dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak ya mendapatkannya. Jadi menurut kamu bagaimana nih teman Pro 2? Apakah kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertamax ini berpengaruh terhadap aktivitas kalian sehari-hari? Saya rasa ya, atau kalian punya cara sendiri mungkin untuk menghemat penggunaan transportasi. Tapi itulah teman Pro 2, kita sama-sama berharap bahwa tidak ada kerugian dari pihak kita, juga pihak pemerintah. Maksudnya kita cari titik tengahnya saja nih. Saya juga belum terlalu memahami ya seperti apa inflasinya, tetapi memang dari berita yang telah ada dan sudah mengeluarkan pernyataan dan sudah mulai melakukannya untuk kenaikan. Seperti informasi yang saya berikan tadi teman Pro 2 di Manggarai bahwa sudah ada kenaikan BBM. Jadi sudah memang kenyataannya sudah dimulai teman Pro untuk kenaikannya. Jadi itulah kita menyiapkan segala sesuatu ya. Kita juga berharapnya tidak ada kekhawatiran berlebih ya teman Pro 2 untuk ini katanya saya tidak dapat ya teman Pro 2. Untuk hal ini maksudnya semoga bisa cepat terselesaikan ya. Semoga kita mampu untuk menjalaninya. Dan saya yakin juga pemerintah itu sudah punya cara mereka masing-masing, sudah punya strateginya biar tetap berjalan dengan baik, kita tetap sejahtera teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan marah ya, bangun tidur saya langsung menyuguhkan dengan informasi kenaikan BBM, karena kenyataannya seperti ini ya teman Pro 2. Tapi dari Menteri Keuangan sudah menegaskan bahwa tidak akan memicu lonjakan inflasi. Oke deh, Priska masih kasih kamu informasi lainnya spesial di Kepo Time. So kamu harus stay terus sama kita. Buat kamu yang lagi bersiap ke sekolah, yang lagi memakai sepatu sekarang, yang lagi makan sambil sisir rambut biar tidak telat masuknya. Buat kamu yang lagi bekerja dari rumah, tetap semangat ya, semoga terselesaikan semuanya. Happy always teman Pro 2. Mood kamu harus naik bareng kita, dengar lagu kita, request juga sama kita ya di FYP nanti teman Pro 2 di jam 7. Dan saya mau kasih kamu ini lagu kesukaan saya sih sebenarnya. Ada Glass Animals dengan Hate Waves.

0: 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Aduh, notif grup, kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

WD, WD, WD. Bangun pagi sudah ditemani sama lagu dari Bruno Mars, That's What I Like. Ih, asik sekali teman bro dua. Lebih asik lagi kalau kita kasih kamu informasi nih. Ada good news buat kamu yang ini wajib kamu tahu teman bro dua. Kalau biasanya kita dengar biaya operasi ya, itu kan bisa bikin kita pusing tujuh keliling, apalagi di keadaan yang urgent. Tapi kali ini ada program sosial yang benar-benar membawa harapan bagi banyak keluarga di Nusa Tenggara Timur teman bro dua. Akan ada operasi untuk bibir sumbing dan celah langit-langit gratis yang akan digelar di Kabupaten ND pada Juli nanti. Saya juga senang terus aja, jadi excited ya. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Pemuda Katolik Komcap ND, terus ada pemerintah Kabupaten ND, juga dari RSUD ND dan juga Yayasan Permata Sari Semarang teman pro 2. Kegiatan itu diperuntukkan untuk kamu yang merasa kurang mampu ya, dari wilayah Flores, Lembata dan juga Alor, untuk diperbantukan teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mempunyai anggota keluarga atau kerabat, tetangga, siapapun itu yang mengalami kondisi dengan bibir sumbing maupun celah langit-langit, ini tuh bisa jadi kesempatan untuk mendapatkan penanganan medis secara gratis. Dan yang menariknya lagi teman-teman Pro 2, seluruh proses operasi itu akan ditangani oleh tim dokter yang punya

ahlinya yang sudah tidak diragukan lagi, dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya, teman Pro 2. Jadi para pasien tuh akan mendapatkan pelayanan yang aman, pastinya berkualitas, profesional juga. Itu yang paling penting. Dan saat ini sudah ada balasan pasien yang mendaftar, tapi pendaftaran tuh masih terus dibuka biar semakin banyak masyarakat bisa merasakan manfaat dari program ini. Terus Kak Priska, bagaimana cara daftarnya? Kita tahu infonya dari mana? Nah, teman Pro 2, kamu bisa cek di situs kami di area.co.id, cari tentang berita operasi bibir suming gratis di Kabupaten Endi. Nanti muncul nomor panitianya, teman Pro 2, nomor pribadi panitianya. Kamu bisa langsung hubungi di nomornya, karena kita sangat membutuhkan informasi ini. Jadi saya spill, teman Pro 2, dan saya juga sangat excited. Saya senang sekali kalau ada program seperti ini yang sangat membantu masyarakat tuh. Makanya saya juga, wah, ketika saya tahu dan saya baca info ini, kalian juga harus tahu, teman Pro 2. Dan kita mengucapkan terima kasih buat yang mengadakan program ini ya, untuk pemerintah Kabupaten Ende, untuk RSUD, untuk Yayasan Permata Sari Semarang, juga Orang Muda Katolik Komcap Ende yang sudah dengan tenaganya, yang sudah dengan pikirannya, yang sudah dengan semangatnya untuk menjalankan program ini. Kita doakan semoga secepatnya ya, teman Pro 2, berjalan dan lancar untuk program ini, biar diperbantukan buat teman-teman yang membutuhkan, teman Pro 2. Alright deh, kita ke lagu dulu. Kita ke Katy Perry. Ini lagu yang viral di era 2012-2013, ada Last Friday Night.

saya, Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Murah. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: I miss you, baby.

Aneh ya, I miss you, but I hate you. Sepertinya banyak yang merasakan hal yang sama ya teman Pro 2. I miss you, but I hate you. Lagu dari Slang ini cukup populer ya, apalagi untuk di kalangan slangkers. Tapi sekarang juga jadi lagu yang favorit diputarkan di media sosial. Kayak orang masih rindu, tapi juga benci. Sangat complicated. Apakah kamu salah satunya nih teman Pro 2? Oke, untuk Kepo Time kita kasih kamu informasi tadi ya teman Pro 2. Tapi kita akan beralih nih, kamu jangan kemana-mana, ini lebih seru lagi teman Pro 2. Kita akan ajak kamu untuk request lagu bareng Priska di Floresio Playlist dari pukul 7 sampai di pukul 8 pagi ini. Spesial buat kamu yang menikmati weekend kamu, yang lagi WFH, yang lagi sekolah, yang lagi berkegiatan apapun dan di mana saja itu, silakan teman Pro 2 kirim requestannya sekarang juga di 082-147-650-422 untuk Priska bacakan di jam 7 nanti ya. Buat kamu mau call pun boleh di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Sekali lagi saya mau promosi mau promosi buat teman Pro 2 untuk dengarkan terus siaran kita melalui terestrial, melalui www.co.id, juga melalui laman YouTube kami untuk informasi terkait obrolan kita teman Pro 2 di RRI ND. Dan kamu bisa join juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download itu di App Store ataupun juga Play Store. Cek informasi dari kita juga di RRI.co.id, juga di Instagram pribadi kita Pro2FMND. Apalagi nih kan ini zamannya Pildun ya teman Pro 2. Kamu juga bisa dengarkan, juga bisa nonton melalui kanal TVRI yang kita siarkan untuk Piala Dunia di 2026 ini. Siapa yang dukung Portugal? Saya. Meskipun saya tidak paham, tapi saya dukung. Tidak tahu kenapa yang terbesit dalam pikiran saya, oh ya Portugal. Makin seru makin asik kalau kamu mau request lagu ya teman Pro 2. Jadi silakan requestan lagu apa saja, intinya tidak lagu dangdut, yes. Jangan lagu dangdut ya sayang, lagu ini yang semangat, biar saya juga semangat. Oke, kita ke lagu dulu nih, lagu dari Glenn Fredly dengan Kisah Romantis.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik.

Ada tarot dari Fish di kehidupan kedua. Semoga kau tidak terlalu kelas kepala. Tuh dengar teman Pro 2. Semoga kita bisa berubah ya di kehidupan nanti. Yes, ini sangat apa ya? Bahasanya tuh sangat tersirat tapi maknanya kena di hati. Well, the well welcome to Flores Your Playlist. Oke teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu silakan langsung merapat ke circle kita di line WhatsApp kita 082-147-650-422 untuk request lagu kesukaan kamu, lagu yang bikin hari kamu menyenangkan, lagu yang dipercaya menjadi obat buat kamu teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request bisa sampai jam 8 di Flores Your Playlist ini untuk Oma Sheryl. Selamat pagi Oma, kalau dengar suara Priska, Oma bisa gabung di Flores Your Playlist. Buat Oma Sheryl, Bang Irul, Kak Safi, buat kakak Lian Dima Unori, buat kakak Lara, buat kakak Lestari, buat kakak Zulia yang suka lagunya Angie Carvalho, bisa request sekarang juga di 082-147-650-422. Kamu lagi apa teman Pro di jam seperti ini, jam 7.12? Apa mungkin baru bangun tidur, ataukah lagi bekerja, lagi mengejar target di pagi hari ini biar weekend besok santai? Apakah ada yang lagi masak sambil dengar, lagi nyuci, lagi beres-beres rumah sambil dengar radio ya? Saya tuh jadi teringat kenangan waktu zaman sekolah, zaman masih kecil kan, dulu hiburannya radio ya teman Pro 2, tidak seperti sekarang dengan digital segala macamnya. Dulu tuh kan kita senang ya kalau ada sesi request. Dulu itu seingat saya tuh di malam hari itu teman Pro 2, di malam hari terus orang tua tuh request lagu ya, request lagu terus ketik, kalau tidak tahan ketik lama dibalas, telepon minta lagu ini, salam-salamnya, kayak wah seseru itu ya, memorable menurut saya teman Pro 2. Jadi ketika saya menjadi penyiar dan akhirnya ajak kamu untuk ngobrol, untuk request lagu, itu tuh kayak mengenang kembali my childhood, kenangan masa kecil saya. Jadi dulu tuh saya rasa wah best ya pokoknya teman Pro 2, kita yang anak-anak milenial, juga akhir milenial, anak Gen Z awal, itu sangat mencintai, sangat merindukan kenangan yang seperti itu, yang mana peralihan antara radio ke media sosial itu kita sangat merasakan itu. Jadi wah saya sedikit rindu ya sama kenangan waktu itu, waktu kecil itu teman Pro 2. Oke, sembari kita tunggu kamu untuk gabung ya, kita kasih kamu lagu dulu nih dari Tolan Karibo featuring Vicky Salomor dan juga Jackson Seran dengan Nikah Kapan? Kapan?

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: 98.2, balik lagi sama Priska menemani kamu di Flores Your Playlist. Bagaimana semangat pagi kamu nih? Apakah sudah siap menaklukkan hari atau kamu masih mode hemat energi nih? Jangan sampai pagi kamu terlewat ya teman produ, apalagi pagi yang keren ini. Setiap hari tuh kan, setiap pagi tuh kan adalah kesempatan baru ya teman produ, kesempatan untuk kita jadi lebih baik dari hari kemarin, kesempatan untuk memulai lagi ide baru, kesempatan untuk move on, untuk mendekatkan diri dengan mimpi yang kita sedang jalani sekarang, yang sedang kita perjuangkan nih teman produ. Buat kamu yang lagi di jalan, yang mungkin lagi sibuk beraktivitas di rumah ya, silakan kirim requestan kamu teman produ. By the way, kita mau ajak kamu juga untuk gabung di Flores Your Playlist pagi hari ini. Dan kamu yang merasa galau gulana. Ih, aduh, lupa lagi bahasanya apa ya, galau gulana itu. Nah, ada yang request nih. Selamat pagi dari Lili menyapa teman produ. Di pagi ini mau dong diputarkan lagunya Isyana Keeping You buat temenin sarapan dan ngopi pagi ini. Best Lili. Lili ini anaknya Raffi Ahmad ya. Oh, kayaknya bukan, karena Lili itu belum bisa mengetik chat ya. Oke, buat Lili kita akan putarkan lagu dari Isyana Keeping You. Saya merindukan suasana. Oh, yang ada yang telpon. Siapakah yang telpon kira-kira ini ya? Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi, Nona Priska.
0: Selamat pagi, Oma Sheryl. Oma, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan puji sehat selalu. Bagaimana
0: Tuhan
1: kabar sebaliknya?
0: Kabar saya juga baik, Oma. Hanya belum sarapan, jadi kurang fokus nih, Oma. belum makan pagi toh, Oma. Oma di kios.
1: Tapi tetap semangat.
0: Iya, tetap semangat saya, Oma. Apalagi kalau Oma request lagu, saya semakin semangat. Lagu dari Oma tuh membangkitkan semangat saya juga, Oma. Pilihan lagunya.
1: Iya. Oma juga dengar suara Nona Priska tadi yang sebut nama Oma.
0: Iya.
1: Oma tambah semangat.
0: Saya selalu ingat dengan Oma kalau pagi-pagi tuh Oma pasti telepon. Sambil jaga kios ya, Oma ya.
1: Iya, sambil atur barang, sambil layan pembeli.
0: Oma mau request lagu apa? Silakan salam-salamnya.
1: Karena supaya semangat, tambah semangat, Oma request lagu Tabelo 2.
0: Widih, Tabelo 2. Oma sudah hafal kah? Dia punya ragam tuh. Ragam Tabelo tuh, Oma. Tabelo 2 ya, Oma.
1: Iya.
0: Oke, tapi saya putarkan requestannya Kak Lili, baru requestannya Oma Sheryl. Silakan salamnya, Oma.
1: Salamnya yang pertama untuk Nona Priska bersama operatornya lagi bertugas.
0: Iya.
1: Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga semangat selalu.
0: Siap.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin. Oma juga.
1: Juga.
0: Iya.
1: Untuk semua penyiar RRI Pro 2.
0: Iya.
1: Nona Titin, Nona Trinitas, Bung Engki, Mama Laura, pokoknya
0: semuanya
1: penyiar ya, semuanya.
0: Ya, Oma tidak bisa ingat semua satu persatu.
1: Iya.
0: Oke, Oma, terima kasih banyak, Oma. Semangat.
1: Oke.
0: Di rumah ya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Oma. Oke, teman Pro 2. Buat kamu yang mau samaan, mau telepon kayak Oma Sheryl boleh di 082147650422 untuk line WhatsApp kita. Kita putarkan dulu special request dari Kak Lili dari Isyana Keeping You.

0: Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepeda jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

teman Pro 2, kita masih di Flores Your Playlist ya. Ini masih tersisa beberapa menit lagi untuk kita move ke Pro 2 Spot. Tapi Priska tetap ajak kamu untuk gabung sekarang juga di line WhatsApp kita 082147650422, teman Pro 2. Dan sudah ada yang gabung sama kita, ada teman Pro 2, ada Kak Lilis. Katanya mau request lagu dari Adrian Khalif, lagu barunya 2001 kali. Nah, ini best sekali buat kamu yang sedang mengalami falling in love, teman Pro 2, dan kamu yang tetap bertahan meskipun banyak rintangan, meskipun berkelahinya banyak, meskipun berantemnya banyak, meskipun tidak mengerti satu sama lain, tapi tetap bersama. Nah, ini spesial buat kamu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!

Holding sekaligus menutup perjumpaan kita spesial di Flores European List, tapi kita tidak berhenti sampai di sini. Teman produser saya di pagi hari ini menemani kamu sampai di jam 10 nanti, dan buat kamu yang sudah request, thank you banyak-banyak. Dan buat kamu yang belum sempat bergabung, jangan khawatir karena akan ada produser hitlist di setiap santai siangnya. Teman produser, kamu bisa move nanti di jam 10 sampai di jam 12 siang di setiap harinya. Alright, kita akan beralih ke produser spot, informasi unik, fakta menarik sedunia yang bikin kamu merasa wah, apakah seperti itu kenyataannya. Nanti kita akan spill di jam 8 teman produser, tapi kita juga mau kasih kamu informasi di pukul 9.30 kita akan ngobrol di obrolan sepeda spesial lingkungan hidup bareng narasumber kita yang saat ini lagi apa ya, lagi dilirik nih, si cantik berprestasi yang akan kita bahas mengenai bumi. Teman produser, kita akan membahas tema tentang bumi kita, tanggung jawab kita, dengan cewek yang berkompeten yang bisa mengajak kamu untuk membuat sebuah perubahan. Tapi nanti dulu, tunggu dulu di pukul 9.30 sampai di pukul 10, makanya kamu harus nonton sama kita, kamu harus nonton live kita spesial di RRI Indi nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ke lagu, ini lagu yang viral di era 2016, terus viral lagi sekarang dan sudah ada tren TikToknya teman-teman berdua. Ada Zara Larsson dengan Less Life.